0: Kesempatan ini pula kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
4: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
3: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
5: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
3: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
8: persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
9: Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI berikut ini.
10: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
9: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda

0: Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
1: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Duningrat. Dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
0: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi

hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas.

0: Radio Rupa.
1: Biak pagi ini, biak arwah ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda datang berkunjung ke sebuah tempat wisata, lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yeniabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019, tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela, swadaya. Kita terlepas daripada pemerintah daerah ke kampung. Jadi kita di sini kelompok Pok Darwis. Kita bukan Karang Taruna. Pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu nama tante ini. Jadi nama itu kita tidak bisa rombak ya, nama-nama itu kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yeniabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 itu sempat kakak ada kayak dia ke Bali, cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, terus ya ide-ide itu muncul. Ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman, waktu teman-teman oke, ada bangun jembatan di ujung Samber, mereka ada turun praktik lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun, kita di sini 2019. Nah, jadi kali itu saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk salah satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya. Makanya kita bertahap lampu. Nah, kalau awal kita bangun jembatannya panjang, swadaya itu 98. Tapi kalau sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah, pada saat itu dipimpin masanya Bapak Herinar. Akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya itu per orang 5.000 untuk dewasa untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi di sini kita kasih free juga gratis. Kita tidak mau biaya. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akter Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak. Dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: Dikatakan Ferry Korwa, selaku pengelola wisata Yenyabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan, yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore itu sunset, malam itu yang nuansa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, jelang 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini untuk buat orang itu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yenyabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Nah, pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah. Kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Rungefur mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

inspirasi.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 10:22 waktu Indonesia Timur. Iya, menemani Anda dan berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 yang terus kami hadirkan mewarnai ruang dengan Anda. Iya, pendengar, untuk edisi program Biak Siang edisi 1 Mei 2026, ya, perdana awal bulan baru, tepat juga diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan ini juga sudah dilaksanakan upacara bersama yang tengah dilaksanakan dari pukul 8 pagi tadi. Dan pendengar, ya, untuk cuaca pagi hari ini juga cukup cerah, menemani semua rutinitas dan aktivitas Anda. Ya, meskipun hari ini sebagai hari libur ya, tanggal merah, ya, namun tidak batasi semangat dan juga kebersamaan Anda bersama-sama kami di Pro 1 RRI Biak. Beragam informasi, berbagi acara Siar Pro 1 dalam program Biak Siang yang akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, untuk itu pendengar, berbagai informasi lainnya akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini. Pagi menjelang siang ya, menemani Anda yang terdapat pukul 11. Seperti biasa, kita akan berlanjut dengan program-program siaran kita hingga tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore. Ya, di kebersamaan kita 1 Mei 2026. Masih dan beragam informasi, berbagi hiburan kami hadirkan terus untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi terus mengundang untuk Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Menhan Safari umumkan program bantuan untuk para pensiunan. Di mana sebenarnya ada sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safari, ya maksud kami Menteri Pertahanan Safari Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah ditujukan untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax, bahkan dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Safari dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safari berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safari merupakan ketua program atau pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu juga setelah dicek menggunakan undetectable, suara Safari mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI. Dan informasi yang beredar dengan tagar tersebut dengan tujuan Menhan Safari umumkan program bantuan untuk para pensiun dikabarkan bersifat hoax atau tidak benar keakuratannya. Demikian kabar Cek Fakta untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin 1 Mei 2026 bersama saya, Yapi Burdam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 11:13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semua. Salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Salah cuaca cerah untuk edisi siang hari ini ya, perdana bulan Mei di tanggal 1 Mei 2026. Cuaca cukup cerah dengan teriknya panas, artinya juga semangat kita terus membara ya menjalani aktivitas. Meskipun hari ini kalender event peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, momen nasional di mana pastinya ya Anda yang menikmati nuansa libur mungkin memanfaatkan akhir awal pekan kita tentunya dengan aktivitas santai, atau mungkin yang lagi sibuk-sibuk dengan rutinitas lain, semoga tetap bersama-sama kami di Pro 1 RRT Biak. Ragam informasi berbagai acara share Pro 1 terus kami hadirkan, update penemani Anda di sepanjang siang ini. Seperti biasa, Anda ingin bergabung berjibaku bersama saya di sini, atau mungkin Anda ingin mendengarkan pilihan lagu-lagu hiburan dan aktivitas santai, atau mungkin yang lagi pada standby di rumah ya, entah mungkin aktivitas apapun yang dilaksanakan. Oke, ingin dengarin lagu-lagu pilihan Anda, pendengar, Anda bisa bergabung sama saya di sini seperti biasa via WhatsApp kita 0822-5163-4612. Ya, melalui pesan singkat WhatsApp boleh ya, atau juga Anda ingin ngobrol atau juga ingin bersua sama saya langsung di layan telepon, silakan saja 0822-5163-4612. Entah yang mau hari ini sapa menyapa boleh, berikan salam-salam boleh, yang mau request lagu boleh. Kebersamaan kita kurang lebih nanti enggak tepat pukul 11:57. Di sana nanti kita akan menantikan penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Ya, untuk itu kita masih punya kesempatan kurang lebih 37 menit tersisa. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612 via WhatsApp, melalui chat juga boleh, melalui telepon seluler, yang ingin ngobrol langsung sama saya di sini, ngobrol santai, santuy di udara boleh ya. Silakan, saya nantikan saja 0822-5163-4612. Kawasan Timur, Barat, Utara, Selatan, Kota Biak tercinta, Bapak, Mama, Mansal, Insal, warga Biak, dorang semua di mana saja berada, yang ada di kepulauan-kepulauan, Padaido, Aimando, Numfori, Oridek, bahkan di kawasan Biak di mana saja berada, silahkan saya nantikan kebersamaan Anda. Kita sama-sama terhibur, kita sama-sama menikmati hari ini dengan semangat di perdana 1 Mei 2026. Saya nantikan saja 0822-5163-4612. Nah, untuk semua juga yang hari ini lagi sibuk-sibuk di pasar ya, untuk mama pasar, untuk para pedagang kita juga yang sibuk berjualan, berdagang, semoga hari ini laris manis dagangannya, amin. Berkah dalam untuk kita semua ya. Oke, saya nantikan saja 0822-5163-4612. Via WhatsApp, melalui chat pribadi boleh. Yang mau diam sama saya di sini, pesan singkatnya santuy, oke. Atau juga ingin ngobrol-ngobrol bebas sama saya di udara sesuai dengan permintaan lagu, atau juga mau kasih ucapan ya, saya juga kasih ucapan saja buat hari ini yang tengah bertambah setahun usia, congratulations, happy birthday, yang hari ini juga tengah memperingati hari jadi, ada momen special day. Oke, selamat banyak, selamat, selamat, selamat dan sentosa. Oke, silakan saja saya nantikan 0822-5163-4612. Yang ingin gabung, saya langsung nantikan. Ada satu yang sudah hadir via WhatsApp kita, saya bacakan dulu. Siang Bung Yapi, selamat siang juga. Bisa pesan lagu kak? Lanjut. Oke, tentunya akan saya hadirkan. Di batas kota ini dari Tommy J. Pisa. Siap di batas kota ini, di batas kota Suneri kak, di wilayah Suneri sana. Iya, makasih buat Kak Fitri di Suneri.
sudah bergabung ya. Nanti saya pilihkan lagunya. Ditunggu saja buat Kak Fitri. Ditunggu lagunya dari Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini. Waduh. Oke, makasih buat Kak Fitri sudah gabung. Saya nantikan lagi yang lain 08225 163 4612.

Oke, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Selamat siang, Bung Yap. Dengan Abang Victor, selamat bertugas. Semoga kita semua terhibur ya dengan lagu-lagu yang diputarkan. Makasih. Salam buat keluarga Mas Patrick Basudara di Inggris alias Inggiri. Dari Leo juga di samping Polkes. Makasih. Request lagu Terjalin Kembali dari Black Brothers. Oke, Leo. Ya, nanti saya hadirkan lagunya. Ditunggu saja buat Leo. Nanti saya pilihkan lagunya. Terima kasih buat Leo di samping Polkes. Terima kasih ya. Nanti saya pilihkan lagunya. Semangat dari Black Brothers, Terjalin Kembali. Oke, sudah ada Fitri, sudah ada Abang Victor ya, yang sudah hadir. Lanjut lagi dengan siapa, di mana? Saya bacakan lagi dulu ya, yang berikut. Selamat siang, selamat bertugas dari Bapak Ansamsium di Amroben. Ya, di Amroben Sup ya. Iya, dari Reinhardt Ansamsium katanya. Ucapannya saja buat Opa Joseph Ansamsium di Amroben. Selamat siang, salam sehat selalu. Request lagu, lagunya dari Vicky Salamor, bebas dipilih, makasih. Oke, makasih juga buat Reinhardt yang ada di Jogja, setia di ujung streaming. Nanti saya pilihkan lagunya ya, buat Opa Joseph Ansamsium di Amroben Sup. Iya, ada dapat salam ya, dapat sapaan dari cucu tersayang nih di Jogja. Makasih, selamat siang juga. Oke, tiga yang sudah hadir melalui via WhatsApp kita. Nanti akan saya pilihkan lagunya, yang lain nanti boleh bisa bergabung 0822 5163 4612. 23 menit lepas dari pukul 11, artinya masih saya nantikan lagi yang lain. Yang ingin gabung 0822 5163 4612. Ini di pesan singkat WhatsApp lagi rame ya. Dari Kakak Fitri, dari Abang Leo, Bang Victor, dan juga tadi dari Reinhardt. Nanti saya pilihkan lagunya. Satu lagi nanti akan saya hadirkan. Oke. Masih ngetik-ngetik yang tadi dari siapa? Silakan lagi yang lain 0822 5163 4612. Yang ingin mengudara di layan telepon, saya nantikan saja. Masih dengan layan telepon kita yang sama 0822 5163 4612. Sembari menantikan, saya coba break lagi dulu untuk permintaan lagu yang sudah dipilihkan dari Tommy J. Pisa dengan di batas kota ini. Ada dari Black Brothers, Terjalin Kembali. Ada juga dari Vicky Salamor. Coba nanti saya pilihkan lagunya ya. Tetap semangat menemani Anda pendengar. Kita masih menantikan yang lain yang ingin bergabung hingga tepat pukul 11.57 menit nanti. Waktu kita tersisa di sini 28 menit lagi menuju pukul 11.57.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Iya, dari Fanny Febiola ya, Tuhan pasti mempertemukan ya. Ya, mana-mana yang ada pendengar di acara titik tembang siang kita untuk edisi hari ini, pendengar 1 Mei 2026. Ya, saya juga informasikan untuk Anda pendengar, nanti tepat pukul 11.45 kita akan kembali menuju Pro 3 Jakarta menyimak kembali untuk peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan disiarkan secara langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, yang nantinya akan kita ikuti dari sana siaran langsung upacara yang tengah akan disiarkan dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat tepat pukul 11.45 nanti. Untuk itu 5 menit tersisa ini kami hadirkan untuk Anda nuansa lagu terakhir yang saya hadirkan dalam tembang siang di edisi 1 Mei 2026 dari Fanny Febiola, mengantar kita hingga pukul 11.45 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, saya kira saja untuk nuansa lagu-lagu hiburan. Terima kasih buat semua yang tengah bergabung. Tepat pukul 11:45 waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita menuju Pro 3 Jakarta guna mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, langsung dari Pro 3 Jakarta.

lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI, Angkatan Darat, TNI, Angkatan Udara, dan juga TNI, Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Ya, betul.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasruddin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasruddin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang Dasar
2: 91. Mohon berdiri.
0: Ya, benar Presiden Pak
3: Soeharto dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat.
2: Senjata.

0: 那个谁娘的
1: 等
2: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 大哥，三家到，
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 那个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa di dunia itu ialah
3: apa? Iya, pendengar, kita
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki

0: suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Baik, yang berlaku dalam Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.

0: Ya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.

0: が参加だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, kita menantikan untuk penyampaian berita Pro 3 dan rangkaian dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Nah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Ya kan, dan sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa, bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very detailed...
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara. Oke.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif

0: mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
1: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
0: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
2: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kanal informasi dan inspirasi. ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, kalau kayak gini,

0: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Nah, pendengar rangkaian dengan Gudang Dut masih terus saya hadirkan untuk Anda. Iya, untuk pendengar yang ingin bergabung atau jika menantikan nanti dalam acara kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bisa bergabung kembali juga via telepon, via chat, juga via WhatsApp yang sama 0822-5163-4612. Ya, nuansa lagu-lagu Dangdut dan acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hadir hingga nanti pada pukul 15 atau ke jam 3 sore. Sebelum kita menyimak penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau minyak.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Senin 1 Mei 2026. Ya, maksud kami 1 Juni 2026, pendengar, adapun topik utama buletin di antaranya. Sebuah ledakan keras terjadi di Biak Numfor, diduga bom sisa Perang Dunia Kedua, tercatat 5 korban meninggal dunia, 3 masih dalam tahap pencarian. SAR kelas Abi kerahkan 45 personel cari korban hilang ledakan di kawasan perikanan Vandoi. Padahal itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin sore kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burdama.

0: Baik, pendengar, kita awali berita pertama. Sebuah ledakan keras terjadi di Vietnam Fort, diduga bom sisa Perang Dunia Kedua. Tercatat 5 korban meninggal dunia, 3 masih dalam tahap pencarian. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
1: Gegerkan kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian diduga kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Ini mengakibatkan korban jiwa. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan dalam keterangan resmi dan PG Sekretaris Daerah Biak Numfor, perwakilan Satpol PP dan Dim 17/8 Biak Numfor, tim Basarnas serta personal Brimopolda Papua. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan ledakan terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan data tersebut, identifikasi sementara yang dilakukan bersama tim gabungan, termasuk dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya, kejadian ini merenggut sebanyak 5 orang. Sementara itu masih ada 3 orang lainnya yang kini belum ditemukan dan sedang dalam proses pencarian intensif.
2: Terkait kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di kompleks perikanan Distrik Biakota. Kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 kira pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, tempat kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biakota, terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua kompleks perikanan Distrik Biakota.
1: Menanggapi insiden tersebut, pihak kepolisian dan instansi terkait telah mengambil langkah-langkah penanganan darurat. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengamanan dan sterilan tempat kejadian perkara atau TKP melalui prosedur TPTKP guna mencegah risiko ledakan susulan yang dikhawatirkan masih bisa terjadi.
2: Mengidentifikasi korban, kami sudah mengidentifikasi korban, kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dibantu dari Brimopolda Papua akan men-steril kembali terkait lokasi dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya, sehingga kami akan men-sterilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi dari ledakan susulan dan dampak-dampak lainnya. Mungkin sementara itu yang bisa kami laporkan.
1: Pihak berwenang pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mendekati atau berkerumun di lokasi kejadian. Kawasan tersebut dinilai belum aman sebetulnya karena masih ada potensi bahaya dari sisi material atau dampak lain atau belum teridentifikasi.

0: Padahal diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua meledak, Polres Biak Numfor mencatat data sementara 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Pinontoan berikut ini.
1: Tangisan penuh histeris dari keluarga korban yang berusaha mencari bapak, ibu atau sanak keluarga lainnya di atas puing-puing rumah yang hancur pasca ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mungin City, Kabupaten Biak Numfor. Peristiwa tragis yang menggemparkan tersebut terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan pada Minggu malam menyebut dari musibah tersebut terdapat 5 korban meninggal dunia dan 3 korban lainnya yang belum ditemukan. Kapolres selanjutnya meminta masyarakat untuk menjauh dari lokasi dan menghindari terjadi ledakan susulan.
2: Kami dari Polres Biak Numfor bersama dengan Pemda Biak Numfor di wakil Bapak Sekda dan Pak Sanat dan Pak BOPP, kami didampingi juga dari Adantin 1708 Biak Numfor bersama dari Basarnas dan Brimob Polda Papua, Kompimpak Batalion C Polda Papua. Kami akan memeriksa para terkait kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 sekira pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, tempat di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mungin City, Kelurahan Pandoi, Distrik Biak Kota, terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan, pertama adalah melaksanakan TKP dan mengamankan serta mensterilkan lokasi kejadian TKP, karena ini untuk langkah awal untuk mencegah dan mitigasi terjadinya ledakan lanjutan. Kemudian kami juga bersama dengan Basarnas dibantu dengan Dinas Kesehatan dan seluruh terkait mengidentifikasi korban. Kami sudah mengidentifikasi korban kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dibantu dari Brimob Polda Papua mensteril kembali terkait lokasi, dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya, sehingga kami akan menstabilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi dari ledakan susulan dan dampak-dampak lainnya.
1: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra turun langsung ke lokasi tempat kejadian perkara TKP dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Selanjutnya pemerintah daerah menerjunkan tenaga medis serta memasang tenda dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi warga terdampak. Sejumlah warga yang bertempat tinggal kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian mengaku ledakan sangat dahsyat dirasakan hingga rumah bergetar.
3: Itu 500 ya, 500 meter lah. Kaca-kaca saja, setiap itu dia mau stres saja. Karena getarannya itu kencang sekali. Dipikir kompor gas, tapi ledakannya terlalu dahsyat, makanya kira tidak mungkin kompor gas, mungkin bom. Kan. Karena kejadian itu sudah 2 kali itu. Yang ini yang paling besar dahsyatnya.
4: Dari Yenulis sampai di TKP itu sekitar 3 kilo. Tapi kejadian suaranya sangat dahsyat. Banget terdengar kuat sekali. Otomatis radius itu masih sampai di Mandala. Masih sampai di Mandala tuh. Ada beberapa ibu yang saat itu kita itu lagi mau pemakaman. Ada duka tuh. Waduh, berapa ibu yang jantungan itu langsung dikasih istirahat di tempat.
5: Sekitar rumah tidak ada yang terdampak.
4: Tapi kaca dengan seng itu bergetar. Cukup kuat.
1: Diakui ledakan-ledakan kecil juga pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya, namun ledakan sangat dahsyat baru terjadi pada Minggu siang, seperti disampaikan Dan Manevi, warga Yenures, Distrik Biak Kota.
4: Diteringat beberapa waktu lalu, yang hal itu sempat terjadi, tapi ini yang agak lebih dahsyat.
5: Jadi pernah?
4: Sudah, itu sekian kali.
5: Sering?
4: Tapi tahun-tahun. Sama Ambroben, Yenures, terus kehutanan itu, daerah kehutanan, ya, tip-top situ, sampai di Lambri itu sering. sering, masih ada sampai di sebenarnya sampai di Sorido.
5: Ledakan-ledakan itu.
4: Iya, tidak sedahsyat yang tadi, mungkin karena bomnya kecil kata. Tapi rata-rata korban, artinya badan sudah tidak utuh lagi. Tolong kepada masyarakat nelayan, itu kan rata-rata masyarakat nelayan, apabila ada bom di sekitar atau di pantai atau yang diambil dari dasar laut, tolong segera dilaporkan ke pihak berwajib supaya jangan menimbulkan korban orang lain lah begitu.
5: Masih ada
4: peninggalan Perang Dunia Kedua yang dijatuhkan oleh pesawat tapi belum sempat meledak. Nah, itu ada yang kecil, sedang, dan mereka sebenarnya mau ambil dia punya isinya itu, misiu dan itu ada macam-macam. Ada untuk kembang api, apalagi mereka jual dengan harga yang lumayan. Itu makanya tergiur, kita sayangkan juga. Akhirnya harus berenggutnya.
1: Hingga Senin siang, informasi yang diperoleh RRI, tim gabungan masih melakukan pencarian korban yang difokuskan di area Ring 2 di seputaran pantai dan perairan. Selain itu juga pihak kepolisian masih menunggu kedatangan tim penjinak bom atau tim J-bom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua.
0: Persekutuan Anak dan Remaja atau Sekolah Minggu Jemaat GKI Immanuel Mokmer Biak akan melaksanakan aksi bedah rumah milik para pengasuh dengan tema Peduli Kakak Pengasuh pada tahun pelayanan 2026. Penanggung jawab teknis Thomas Alva Edison Simbiak mengatakan, program aksi bedah rumah bagi pengasuh di Jemaat Mokmer bukan hanya kerajaan Allah hanya diberitakan melalui kata-kata, namun diwujudnyatakan melalui kasih, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Hal itu dikatakan Thomas Alva Edison di depan para pengasuh Sekolah Minggu GKI Immanuel Mokmer pekan lalu. Menurut Thomas Simbiak, di tahun kepedulian Persekutuan Anak dan Remaja melakukan aksi bedah rumah bagi 9 rumah kakak pengasuh. Sedangkan program Peduli Anak Sekolah Minggu terdapat 2 anak sekolah minggu yang lolos tes masuk sekolah SMK bagi menegeri di Semarang dengan konsentrasi keahlian teknik pengelasan dan konsentrasi keahlian teknik perumahan. SMK bagi menegeri memberikan beasiswa 100%, SPP dan asrama dengan masa studi 3 tahun, dan ditambah magang selama 1 tahun di berbagai perusahaan di Semarang. Sementara itu, Badan Pelaksanaan Majelis Jemaat Immanuel Agung Mokmer selama 2 hari tanggal 26 dan 27 Mei 2026 telah melaksanakan kegiatan pembekalan bagi anggota majelis dan unsur-unsur jemaat kelompok sel pemuridan KSP serta panitia pelaksana raker klasis GKI Biak Selatan. Kegiatan tersebut direncanakan dipusatkan di Jemaat Immanuel Mokmer pada bulan Oktober mendatang. Pendengar, SAR kelas Abia kerahkan 45 personel cari 3 korban hilang ledakan di Vandoi. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tri Rian.
6: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Biak mengerahkan 45 personil dalam operasi pencarian korban ledakan yang terjadi di kawasan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongen Sidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu, 31 Mei 2026 siang. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR kelas A Biak Andreas Alik mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait peristiwa tersebut pada Minggu siang dan tim langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Selain mengerahkan personil, Basarnas kelas A Biak juga mendirikan posko informasi di sekitar lokasi kejadian untuk memberikan perkembangan terbaru kepada masyarakat dan keluarga korban.
7: Untuk terjadinya ledakan bom di tempat ini, kami dari Basarnas menerima laporan jam 14.05 terjadinya ledakan dan jam 14.55 kami dapat laporan dan 14.55 kami langsung ke lokasi sini untuk melaksanakan operasi. Namun kami masih tertahan karena disterilisasi lokasi dulu. Setelah dari Gegana, tim SAR Brimob sudah datang menyatakan sudah bisa dilaksanakan pencarian, maka kami segera turun pada saat ini. Ya, kemarin personel sekitar 30, yang sekarang 45.
6: Menurut Andreas, proses pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang untuk sementara belum dapat dilakukan di titik utama ledakan karena adanya dugaan benda berbahaya yang masih aktif di lokasi tersebut.
7: Jadi kami mendirikan tenda ini sebagai tempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang ditemukan sudah berjumlah 5 dan 3 belum diketemukan. Sehingga bisa kami tampilkan. Masih 3 dalam proses pencarian, tapi lokasi titik nolnya sekarang kami tidak bisa masuk dulu karena di Curugai masih ada yang aktif. Bahwa masyarakat pencarian di level 2.
6: Sementara itu, aktivitas pencarian yang dilakukan Basarnas saat ini difokuskan pada area sekitar lokasi, terutama di wilayah perairan. Andreas dalam kesempatan itu juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat lokasi kejadian demi keselamatan bersama hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Untuk diketahui, sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian ini diduga kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengakibatkan korban jiwa.
0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih untuk informasi menarik lainnya. Puncak HUT ke-19 paguyuban warga Jawa Timur ditandai dengan pengukuhan pengurus dan penganugerahan gelar Denmas kepada Bupati Biak Numfor. Kita ikuti sesi laporan khusus disampaikan kembali reporter Oki Penontoan berikut ini.
8: Seni bantengan hingga atraksi pencak silat ditampilkan pada puncak hari ulang tahun ke-19 paguyuban warga Jawa Timur Kabupaten Biak Numfor dipusatkan di Pantai Water Basis Lanal Biak Minggu 31 Mei 2026. HUT ke-19 PW Jatim dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus PW Jatim Kabupaten Biak Numfor periode 2025 sampai dengan 2030 dan dilanjutkan dengan penganugerahan gelar kehormatan Denmas kepada Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnembra. Ketua PW Jatim Kabupaten Biak Numfor Iwan Ismulianto mengatakan penganugerahan gelar Denmas atau Radenmas telah melalui proses dan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan kepada Bupati atas dedikasinya kepada lapisan masyarakat Biak Numfor tanpa memandang agama, suku maupun ras.
9: Puncak di hari ini ulang tahun yang ke-19 dirangkai juga nantinya ada penganugerahan gelar kehormatan kepada Bapak Bupati Biak Numfor. Mohon izin saya lapor kepada kita semua, Bapak Bupati akan kita berikan gelar kehormatan dengan sebutan Denmas, Radenmas. Kita konsultasikan dengan budayawan di Surabaya melalui asisten 1 Surabaya dan kita putuskan Radenmas untuk Bapak Bupati Biak Numfor karena sudah dikomunikasikan, dikonsultasikan sehingga bisa dipublikasikan secara humas dan publikasi dan ini bisa dipertanggungjawabkan.
8: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnembra menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan dan berharap PW Jatim semakin solid. Selain itu juga dirinya mengapresiasi dan berterima kasih atas gelar Denmas yang diberikan sebagai warga kehormatan PW Jawa Timur.
9: Atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Biak Numfor, kami menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-19 kepada keluarga besar paguyuban Jawa Timur Biak Numfor. Harapan kami dan tentunya menjadi harapan kita semua bahwa paguyuban ini akan terus solid, terus kompak dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Kami sangat percaya dan telah terbukti bahwa paguyuban Jawa Timur telah memberikan kontribusi luar biasa dalam proses pembangunan di Kabupaten Biak Numfor selama ini. Sebagai manusia biasa, tentunya kami tidak bisa memberikan sesuatu sebagai ungkapan rasa syukur, ucapan terima kasih kami kepada keluarga besar Jawa Timur. Tetapi yang pasti, doa kami selalu dinaikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarga besar Jawa Timur yang ada di Biak Numfor menjadi paguyuban yang benar-benar selalu menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Kami pun juga telah berkomitmen, tidak saja bagi keluarga besar Jawa Timur, tetapi bagi seluruh paguyuban Nusantara yang ada di Biak, ketika dalam berbagai proses yang berhubungan dengan rumah sendiri, rumah Nusantaranya sendiri, rumah paguyubannya sendiri, dalam berbagai aktivitas, terutama misalnya dalam melakukan musyawarah-musyawarah, kami pemerintah daerah tidak akan mengintervensi urusan masing-masing paguyuban. sehingga kita pasti akan hidup selalu rukun.
1: Selaku anggota DPRK Biak Numfor Legiran menyambut positif penganugerahan gelar Denmas kepada Bupati dan berharap kepada pengurus PW Jatim yang baru dikukuhkan dapat bekerja dengan tulus ikhlas dan berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
10: Sebagai wakil rakyat saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-19 bagi warga Jawa Timur. Yang kedua juga penganugerahan Denmas untuk Bupati ini luar biasa karena apa, ini wujud daripada kepedulian dan kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Dan kami juga sebagai warga Jawa Timur pada khususnya, karena saya juga kebetulan warga Jawa Timur yang kebetulan ada di Dewan, kami ingin menunjukkan inilah keberadaan kami di pemerintah daerah ini. Kita harus membangun daerah ini bersama-sama dengan pemerintah. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pemerintah daerah kita maju bersama. Kepada warga Jawa Timur dan Ketua Umum dan jajaran pengurus, kami sampaikan selamat. Mudah-mudahan kerjasama dengan baik dan menjadi pengurus dengan hati yang lapang, dengan ikhlas melaksanakan amanah daripada paguyuban.
1: Mewakili Dewan Adat Kenten Karakara Biak, Damianus Wakman turut menyampaikan selamat kepada warga Jawa Timur dan berharap kolaborasi serta sinergitas terus dilakukan antar paguyuban dan adat.
11: Saya dari Dewan Adat, saya sangat apresiasi sekali dengan acara-acara ulang tahun PW Jawa Timur ya. Harapan saya semoga ke depan ini lebih ditingkatkan lagi dan ini acara yang cukup meriah. Saya juga sangat senang sekali karena disinilah ada kebersamaan yang kemudian dibangun. Kemudian juga saya berharap bahwa seluruh aktivitas-aktivitas yang nantinya dibangun di Biak Numfor ini bisa sinergi dengan seluruh paguyuban yang ada dan seluruh masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Biak Numfor.
1: Sempat diguyur hujan di awal acara, namun puncak HUT PW Jatim ke-19 mampu menyedot perhatian masyarakat yang menyaksikan tarian punjari, atraksi pencak silat dari 4 perguruan PSHT, Garnusa, Kerasakti, dan Cempaka Putih, serta tampilan puncak seni bentengan.
0: Ratusan umat Katolik Paroki Santa Maria Biak ikuti Rally Rosario penutupan Bulan Maria. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tri Riana.
6: Ratusan umat Katolik Paroki Santa Maria diangkat ke surga Biak mengikuti Rally Rosario dan perarakan patung Bunda Maria dalam rangka penutupan Bulan Maria Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan ini dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, berlangsung dengan hikmat dengan melibatkan 6 wilayah paroki, Orang Muda Katolik atau OMK, serta Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI. Proses ini diawali dengan ibadah dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan perarakan patung Bunda Maria sambil meradaskan doa Rosario mengelilingi ruas jalan Yosudarso dan kembali ke gereja. Umat juga membawa panci-panci wilayah seperti kompas atribut kategorial sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria. Pastor Paroki Santa Maria diangkat ke surga Biak, Pastor Sebastianus Trulewu mengatakan, penutupan Bulan Maria tahun ini bertepatan dengan perayaan Gereja Katolik yang juga merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Menurutnya, Rally Rosario merupakan salah satu tradisi penting dalam Gereja Katolik yang mengajak umat untuk bertumbuh dalam iman melalui doa dan penghormatan kepada Bunda Maria.
12: Dan melalui Rally Rosario ini, gereja juga mengharapkan supaya umat Katolik senantiasa menjadikan Maria sebagai contoh teladan yang memiliki iman yang teguh, yang taat kepada Tuhan. Dan mereka juga diajak supaya senantiasa merenungkan misteri-misteri hidup Kristus sejak kelahirannya sampai pada kenaikan yang ke surga. Demikian juga melalui Rally Rosario, umat diajak supaya merenungkan misteri-misteri hidup Bunda Maria.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Paroki Santa Maria diangkat ke surga Biak, Engelbertus Matanubun mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menghormati Bunda Maria dan memperkuat devosi umat Katolik.
13: Rally tersebut sebelumnya dibuka dengan doa singkat serta homili dari Pastor Paroki, Pastor Sebastianus Projo. Kemudian dilanjutkan dengan Rally Rosario mengelilingi jalan Yosudarso dan kembali ke gereja, diikuti oleh 6 wilayah yang ada di Paroki Santa Maria Biak, termasuk dengan Orang Muda Katolik serta dari kategorial WKRI.
6: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin dan melibatkan seluruh umat di lingkungan paroki. Melalui kegiatan ini diharapkan umat Katolik semakin bertumbuh dalam iman, mempererat persaudaraan, serta meneladani kehidupan Bunda Maria dalam membawa damai, sukacita, dan kasih kepada sesama.
14: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, BPS Biak Numfor gelar pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 libatkan 138 petugas dan terapkan pendataan digital. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini.
15: Mengawali rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan bagi calon petugas SE 2026 gelombang 1 yang berlangsung di Hotel Asana Biak Senin 1 Juni 2026. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi menjelaskan, kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 138 peserta yang terdiri dari berbagai unsur. Sebanyak 135 orang diantaranya adalah petugas pendataan lengkap yang nantinya akan turun langsung ke lapangan. Sementara 3 orang lainnya merupakan tim kelompok kerja dari unsur eksternal atau non-BPS, yaitu dari Dinas Perindakop, Dinas Koperasi, dan Dinas Kominfo Biak Numfor yang bertugas membantu memantau serta melakukan supervisi jalannya sensus nanti. Ke 135 peserta ini nantinya bertugas melakukan pendataan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah mengunjungi seluruh rumah tangga dan keluarga di Biak Numfor untuk menanyakan hal terkait usaha ekonomi yang mereka jalankan. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 9 hari hingga 10 Juni 2026 dan dibagi ke dalam 3 gelombang pelaksanaan. Gelombang pertama berlangsung hari ini, dilanjutkan gelombang kedua pada Kamis dan gelombang ketiga pada Senin minggu berikutnya. Tujuan utama pelatihan ini adalah menyamakan persepsi seluruh petugas terkait konsep, definisi, dan klasifikasi usaha. Mulai dari memahami apa itu konsep usaha, pengelompokan jenis usaha ke dalam kode tertentu, hingga penguasaan teknologi baru yang digunakan, yaitu aplikasi FASI. Para peserta yang lolos hingga tahap pelatihan ini bukan dipilih secara acak. Mereka merupakan mitra BPS yang telah direkrut sejak 3 minggu lalu melalui aplikasi Sobat. Seleksi dilakukan secara ketat mulai dari kelengkapan biodata, pengalaman kerja, hingga serangkaian tes kemampuan dasar. Hal ini dilakukan agar saat turun ke lapangan pada 15 Juni 2026 nanti seluruh petugas benar-benar siap dan kompeten. Dalam arahannya, BPS mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja secara profesional, jujur, dan objektif. Petugas diminta mencatat data apa adanya di lapangan, bukan mengarang atau merekayasa informasi.
16: Nah, dari 135 peserta ini, nanti pendataan lengkap mereka adalah yang bertugas melakukan pendataan door to door atau rumah ke rumah, jadi mewawancara seluruh

0: Nah, tadi di awal kami ada melakukan pretest sebelum kami memulai dengan kegiatan. Sebelum dari pretest ini kami ada MOOC, artinya kami ada pembelajaran mandiri. Jadi pretest ini untuk mengecek kembali seberapa memahaminya kami terhadap materi yang nanti disampaikan, tapi juga dalam pemahaman tentang sensus ekonomi tahun 2026.
1: Pendataan SE 2026 ini sepenuhnya akan dilakukan secara digital menggunakan gawai genggam atau handphone. Petugas akan mewawancarai responden dan langsung memasukkan data ke dalam aplikasi yang secara otomatis akan tersambung dan masuk ke dalam pusat pangkalan database. Pihak BPS juga berharap dukungan masyarakat agar mau menerima kedatangan petugas serta bersedia memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi nyata. Data hasil sensus ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
2: Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak. Sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan topik utama. Sebuah ledakan keras terjadi di Biak Numfor, diduga bom sisa Perang Dunia Kedua. Tercatat 5 korban meninggal dunia, 3 masih dalam tahap pencarian. SAR kelas AB yang kerahkan 45 personel cari korban hilang ledakan di kawasan perikanan Vandoi. Pendengar, tetaplah bersama kami. Beragam informasi menarik masih tetap kami hadirkan untuk Anda, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Pimpurna mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: komposer Tony Q Rastafara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di Biak sore ini, edisi Senin 1 Juni 2020. Ya, apa kabar untuk Anda sore hari ini pendengar? Senang sekali saya Hanif kembali menemani sore hari Anda. Rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan di sore hari ini. Hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore saya untuk Anda selama beraktivitas di awal bulan ya, dan juga selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2020 Anda. Ya, tentunya awal bulan ya, masih banyak resolusi-resolusi yang Anda capai di bulan ini, semoga dapat realisasi dengan baik tentunya. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani sore hari Anda, kami hadirkan dulu satu informasi di sore hari ini. Ya, terkait SAR kelas A BIA kerahkan 45 personel, cari 3 korban hilang ledakan di Vandoi. Pendengar, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas A BIA mengerahkan 45 personel dalam operasi pencarian korban ledakan yang terjadi di kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Mongensidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada hari Minggu 31 Mei 2026 siang. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR kelas A Biak, Andarias Alik, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait peristiwa tersebut pada Minggu siang dan timnya langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Selain mengerahkan personel, Basarnas juga mendirikan posko informasi di sekitar lokasi kejadian untuk memberikan perkembangan terbaru kepada masyarakat dan keluarga korban. Kemudian pendengar, menurut Andarias, proses pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang untuk sementara belum dapat dilakukan di titik utama ledakan karena adanya dugaan benda berbahaya yang masih aktif di lokasi tersebut. Ya, sementara itu pendengar, aktivitas pencarian yang dilakukan Basarnas saat ini difokuskan pada area sekitar lokasi, terutama di wilayah perairan. Beliau juga menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi ledakan demi keselamatan bersama hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Ya, untuk diketahui pendengar, sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Mongensidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada hari Minggu 31 Mei 2026 siang. Ya, kejadian yang diduga ini pendengar kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan korban jiwa. Dan satu informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar, terkait SAR kelas A BIA kerahkan 45 personel cari 3 korban hilang ledakan di Vandoi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: pencet untuk dikeranjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau
2: ambil itu juga, kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, masih dengar rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Ya, selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas di hari ini ya. Pendengar, untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi berkendara juga, untuk selalu hati-hati di jalan ya, kurangi kecepatan Anda. Dan terlebih penting untuk Anda selalu jaga kesehatan ya. Tercukupi selalu air putih tubuh Anda ya, karena cuaca Kota Biak ya terpantau cerah hari ini. Air putih penting ya pendengar, agar tubuh Anda selalu terhidrasi. Ya, sore-sore saatnya ya, sepertinya kurang lengkap kalau kita tidak bahas tentang makanan ya pendengar. Tentu untuk Anda yang lagi menyiapkan menu ya bersama keluarga tercinta di sore ini ya, untuk makan malam. Nah, kali ini ada rekomendasi sedikit yang bisa Anda coba di rumah ya pendengar. Yang mana Indonesia sendiri dikenal sebagai surga kuliner ya, dengan beragam cita rasa khas dari setiap daerah. Ya, bukan hanya rendang yang sudah mendunia saja, masih banyak makanan Indonesia lain yang layak untuk Anda cicipi dan juga sangat diminati oleh wisatawan mancanegara karena keunikan rasa dan sejarahnya. Nah, dilansir dari Detik Food, pendengar, beberapa makanan khas Indonesia ini bahkan masuk dalam daftar rekomendasi kuliner yang wajib dicoba turis saat berkunjung ke tanah air. Yang pertama, pendengar, yakni kuliner gudeg, yang mana gudeg sendiri merupakan kuliner khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak bersama santan dan aneka rempah selama berjam-jam. Rasa manis yang khas ini, pendengar, membuat gudeg menjadi salah satu makanan tradisional Indonesia yang banyak direkomendasikan untuk wisatawan. Yang kedua, yakni sate, pendengar, yang mana sate ini menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling mudah ditemukan di berbagai daerah. Ya, daging yang dibakar di atas bara api dan disajikan dengan bumbu khas memberikan cita rasa yang disukai oleh banyak turis dan wisatawan mancanegara. Ya, selain sate dan gudeg, pendengar, soto juga ini sangat diminati oleh favorit ya wisatawan mancanegara. Yang mana soto menawarkan pengalaman menikmati kekayaan rempah Nusantara dalam semangkuk kuah hangat. Ya, setiap daerah memiliki versi soto yang berbeda ya, mulai dari soto Betawi hingga soto Lamongan. Yang keempat, pendengar, ada kuliner pecel lele, yang mana kuliner ini dikenal sebagai hidangan sederhana yang terdiri dari lele goreng renyah, sambal, lalapan, dan nasi hangat. Ya, kombinasi rasa gurih dan pedas ini membuat makanan ini banyak diminati, termasuk wisatawan asing yang ingin mencoba kuliner kaki lima Indonesia. Dan terakhir, tentu ini menjadi favorit untuk Anda ya pendengar, yakni martabak, yang mana menjadi salah satu jajanan favorit di Indonesia. Baik martabak manis dengan beragam topping maupun martabak telur yang gurih, keduanya menawarkan cita rasa unik yang sering membuat wisatawan penasaran untuk mencobanya. Ya, pendengar, kekayaan kuliner Indonesia bukan hanya menawarkan rasa yang lezat, tapi juga mencerminkan keberagaman budaya dari berbagai daerah. Ya, mulai dari gudeg, sate, soto, pecel lele, hingga martabak, ini semuanya jadi bagian dari identitas kuliner Nusantara yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Ya, sekian satu informasi menarik saja untuk Anda, pendengar, ini bisa menjadi rekomendasi juga referensi untuk Anda yang ingin menikmati ya makanan malam nanti bersama keluarga tercinta. Tentunya Anda bisa mencicipi berbagai kuliner yang ada ya, seperti sate, soto ya, ada pecel lele dan juga martabak maupun gudeg. Dan juga ada salah satu soto yang menarik yang ada di Kabupaten Klaten ya, di Klaten di Jawa Tengah ya pendengar, ada soto garing. Nah, soto garing atau soto kering, yang mana ini sotonya hampir mirip di Indonesia pendengar dengan bahan umum seperti biasanya, tapi ini hanya menggunakan sedikit saja kuah yang membuat soto ini terlihat menarik dari soto biasanya. Nah, mungkin untuk Anda yang tertarik, nanti bisa langsung melansir saja di laman rri.co.id. Anda bisa melansir bagaimana keunikan dari soto garing khas Klaten, Jawa Tengah. Yes,
Sekian satu informasi menarik saja untuk Anda ya, menemani di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, masih dengan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini pukul 16.44 waktu Indonesia Timur. Pendengar, satu informasi kita ke pusat pemberitaan, yang mana informasi terbaru yakni Kemenkes perketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta antisipasi wabah Ebola. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Hal ini menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman yang mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global. Ya, walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi. Kemudian pendengar, selain di Kongo, sambung Aji, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Selanjutnya, beliau menegaskan Kemenkes terus memantau perkembangan global dan memperkuat kewaspadaan lintas sektor, terutama di bandara dan pelabuhan internasional. Juga pendengar, Kemenkes telah menyiagakan petugas kesehatan di lapangan, memperkuat screening pelaku perjalanan, serta menyiapkan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional. Hal ini apabila ditemukan penumpang dengan gejala yang mengarah pada Ebola. Kemudian pendengar, seluruh laporan dari pintu masuk negara akan dipantau selama 24 jam melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR serta Public Health Emergency Operation Center. Kapasitas laboratorium nasional juga disiagakan guna mendukung deteksi cepat dan respons dini. Di sisi lain, Kemenkes meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi palsu terkait Ebola yang beredar di media sosial. Yang menjelaskan terdapat 3 strain virus yang kerap menyebabkan wabah, pendengar, yakni Ebola Virus Disease, Sudan Virus Disease, dan Bundi Bukyo Virus Disease yang saat ini berkembang di negara Kongo. Penularan Ebola terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh atau benda yang terkontaminasi manusia maupun hewan terinfeksi. Virus dapat masuk melalui kulit yang terluka atau selaput lendir. Lebih lanjut pendengar, Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, mengaku pihaknya sesuai instruksi melakukan pengetatan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, terutama terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari 4 negara yang diantisipasi terjadinya penemuan Ebola. Kemudian ia turut menghimbau masyarakat kembali memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Selain itu juga hindari kontak langsung dengan orang atau hewan yang sakit. Ya, sekian satu informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini terkait Kemenkes perketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta antisipasi wabah Ebola.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin umumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusur menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Ya, berikut video tersebut merupakan momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Pendengar, selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani sore hari Anda saat sekarang di studio pukul 17:15 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore saya untuk Anda setelah beraktivitas di hari ini yang mengawali di awal bulan Juni 2026. Tentunya semangat baru untuk Anda ya menjalankan aktivitas hari ini. Semoga apapun yang Anda capai ya, harapan-harapan baru di bulan baru ini semoga tercapai tentunya sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, masih bersama saya Hanif, pendengar menemani sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan juga nanti kami informasikan kembali untuk Anda pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pada pukul 7 malam nanti, pendengar akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Jayapura. Selamat sore saya untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, dia kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih memantau siaran kami di 90,1 FM Program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami cukupkan rangkaian musik dan informasi menemani sore hari Anda untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2020, Anda. Selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, jalan kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Baik, pendengar, masih dengan rangkaian musik dan informasi menemani malam hari Anda untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2020. Ya, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami mohon perhatian Anda senyenak, pendengar, untuk satu informasi dalam ruang info layanan masyarakat. Pendengar, pengumuman dari PT Pelayanan Persero diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT Pelayanan Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju, Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pendengar, promo ini telah berlaku mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 esok dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Manfaatkan kesempatan ini, pendengar, untuk rumah yang lebih aman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Sekian satu informasi dalam ruang info layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan kembali pada pukul 19 nanti, pendengar, atau pada pukul 7 malam akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka

0: Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 1 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita edisi malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dengan laporan utama. Satgas Operasi Damai Karten berhasil mengamankan seorang pria yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 8 Intan Jaya di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Terduga pelaku diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan dan kekerasan bersenjata yang terjadi di wilayah Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa tahun terakhir ini. Berikut laporan dari RRI Jayapura.
2: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
3: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
2: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Waropen berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi momentum penting setelah beberapa, maksud kami setelah 18 tahun Kabupaten Waropen memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Berikut laporan dari RRI Serui. Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut berlangsung pada 29 Mei 2026 di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Waropen setelah selama bertahun-tahun sebelumnya memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer sejak tahun 2007. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
4: Semua bekerja sehingga hasilnya cukup baik yang membuat kami naik opini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024-2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab. Apa yang menjadi visi saya itu penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Dan itu coba kami lakukan sesuai dengan tugas-tugas yang berlaku.
1: Franciscus Caverius Mote mengatakan berbagai langkah tersebut akhirnya dinilai memenuhi persyaratan BPK RI sehingga opini Kabupaten Waropen meningkat dari disclaimer menjadi WDP. Bangga dan bersyukur atas capaian tersebut karena menunjukkan adanya perubahan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya itu, Bupati juga menyebut presentasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya berada di angka sekitar 4%, kini meningkat hingga mencapai 35-37.5% dalam waktu yang relatif singkat.
4: Dan nama baik Waropen hari ini tanggal 29 Mei 2026 telah keluar dari apa yang sintraman disclaimer. Hingga sekarang menjadi wajar dengan kekualian. Mudah-mudahan terus naik sehingga suatu saat kita akan meraih wajar tanpa kekualian. Mudah-mudahan itu akan menjadi kerja keras dengan rekomendasi yang diberikan kepada kita hampir mencapai 1000 sekian kan tinggal 400-an dan sekarang sudah tinggal ada kenaikan yang cukup tinggi dari pemeriksaan BPK itu. Yang lalu sampai disclaimer itu kan tinggal 4% saja yang kita lakukan, tapi sekarang sudah 35%, sekarang sampai ke 37.5%. Itu semua kenaikan yang tinggi dalam waktu yang sekejap.
1: Diharapkan opini keuangan Kabupaten Waropen ke depan dapat terus meningkat hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah Waropen optimis dengan dukungan semua pihak serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua. Dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat, percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sosio, di Korako. Dari Jayapura, Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Saudara, dari Waropen kita menuju ke Kabupaten Nabire. Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddha atau 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio, Distrik Nabire Barat. Perayaan Waisak diisi dengan prosesi pradaksina, penyalaan lilin Waisak serta doa bersama untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Momentum ini juga menjadi ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut laporan dari RRI Nabire.
6: Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire Barat, Papua Tengah, Minggu 31 Mei 2026, diikuti oleh umat Buddha dari berbagai wilayah di Nabire. Rangkaian persembahyangan diawali dengan prosesi pradaksina atau mengelilingi wihara sambil membawa dupa yang menyala sebagai simbol penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dalam proses tersebut, umat Buddha juga membawa berbagai persembahyangan berupa lilin teratai, bunga, dupa, dan buah-buahan sebagai wujud bakti serta ungkapan rasa syukur. Setelah prosesi mengelilingi wihara, kegiatan dilanjutkan dengan membawa persembahan serta penyalaan lilin Waisak yang melambangkan penerangan batin dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Persembahyangan dipimpin oleh Edi Haryanto dalam suasana yang penuh ketenangan dan kekusyukan. Umat Buddha bersama-sama memanjatkan doa serta melakukan puja bakti untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat atau pranibbana Sang Buddha Gautama. Pada kesempatan itu, Ketua Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire, Henry Kanisius, membacakan pesan Waisak dari pimpinan Sangha Agung Indonesia, yang dalam pesan tersebut, umat Buddha diajak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, serta memperkuat semangat persaudaraan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Henry Kanisius berharap momentum Hari Raya Waisak dapat menjadi sarana refleksi bagi umat Buddha untuk terus meningkatkan kualitas diri serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh dikatakan, tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual.
7: Tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual. Mengembangkan praktik Dharma daripada hanya sebatas membaca dan mengamalkan, cinta kasih harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikembangkan dari dalam diri dan diterapkan ke sekeliling kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan kepada semua makhluk pada kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tindakan nyata. Ajaran Buddha tentang kalimat Sabbe Sattha Bhavantu Sukhinatha sangat terkenal di kalangan umat Buddha. Sebenarnya tidak hanya menjadi sebuah slogan, pesan sederhana ini memiliki makna mendalam.
6: Perayaan Waisak di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat persatuan umat Buddha dalam menjalankan ajaran Sang Buddha serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Saudara pendengar, warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pertanian di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Hasil panen yang terus meningkat mampu meningkatkan taraf hidup petani, bahkan memungkinkan mereka membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian yang ditekuni selama bertahun-tahun. Berikut laporan dari RRI Merauke.
8: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino, mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar. Sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang dua kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan. Sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
9: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, terus bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ, kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang sendiri, saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
8: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
5: Saudara, kita menuju ke Kota Karangpanas, Biak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 pun penerbal mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Laut Tangguh yang berlokasi di Karangpet, Samau, Biak. Peresmian fasilitas tersebut dirangkaikan dengan lomba memancing galatama yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan. Kehadiran kolam pancing ini diharapkan menjadi sarana rekreasi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporannya.
10: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 Pus Penerbal resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet, Samau, Biak. Peresmian ini sekaligus diiringi pelaksanaan lomba memancing galatama yang diikuti puluhan pemancing dari berbagai kalangan Sabtu 30 Mei 2026. Komandan Wing Udara 3 Pus Penerbal, Kolonel Laut P. Arif Sukmono Akbar MTR Opsla, menjelaskan kolam pancing ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat berhenti beroperasi beberapa tahun terakhir diakibatkan berbagai kendala. Melihat potensi besar yang dimiliki lokasi ini, pihaknya berinisiatif untuk menghidupkan kembali fasilitas tersebut. Kegiatan pembukaan dan lomba memancing dihadiri oleh unsur internal TNI Angkatan Laut meliputi Guskamla, Lanal, dan Lanudal. Turut hadir perwakilan instansi maritim terkait seperti PSDKP, Kepala Bandara Biak, serta Kepala BNI. Secara keseluruhan kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari komunitas pemancing lokal Angler Biak, personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat umum. Keberadaan kolam pancing ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi personil TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas atau melaksanakan patroli di wilayah Biak. Untuk akses masuk, pengelola menetapkan tarif yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dengan biaya tersebut, pengunjung sudah mendapatkan satu gelas kopi, fasilitas parkir gratis, dengan fasilitas kantin, toilet, dan musola yang telah disiapkan demi kenyamanan pengunjung. Kolam pancing ini pun beroperasi selama 24 jam dan dijaga oleh petugas keamanan.
11: Sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa ketahanan pangan, program angkatan laut juga dalam rangka mendukung program angkatan laut. Dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, kota Biak, yang di mana di sini umumnya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali.
10: Sementara itu, salah satu peserta lomba memancing, Masli, warga jalur Dua Biak, menyambut baik kehadiran kembali kolam pancing ini. Menurutnya, tempat ini menjadi solusi bagi para hobi pancing di Biak yang kesulitan menemukan lokasi pemancingan yang layak. Li juga berharap kegiatan lomba memancing seperti ini tidak hanya berlangsung sesekali, namun bisa dijadikan agenda rutin.
12: Ya, sudah bagus, juga karena di sini satu-satunya Galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempat juga lebih bagus semua, biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini, nanti biar angler kesini semua begitu. Terus kalau bisa ya 3 bulan sekali kah lomba begini, kalau tiap hari dibuka itu juga lebih bagus, cuman kan untuk hiburan toh. Kalau untuk Galatama kalau bisa ya jangan terlalu lama sih, karena di sini juga para angler banyak gitu.
10: Pada kegiatan lomba kali ini, panitia memberikan apresiasi bagi para pemenang, juara 1, 2, dan 3, serta 5 pemenang kategori ikan berpita berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat luas, serta menjadi sarana hiburan positif bagi warga Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
5: Dan saudara, peringatan hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai harus menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat. Berikut laporan dari RRI Bovendigul.
13: Hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bovendigul. Harapan dan permintaan itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Bovendigul, Christian Kamim, usai ikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diselenggarakan pemerintah kabupaten setempat. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Ia menilai semangat Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Christian juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata, ini baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.
14: Diharapkan dengan momen lahirnya Pancasila ini, pemerintah bisa menerata pembangunan maupun kesehatan, pendidikan, bisa merata.
13: Sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut mendukung pembangunan daerah, BMP Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, semangat gotong royong, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dipelihara. Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih menemani hari Anda di edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Ya, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Jayapura. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

ada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah,

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kami cukupkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani di malam hari ini. Nah, sekarang di studio pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Mengakhiri kebersamaan kita di BIAK sore ini, pendengar, edisi Senin 1 Juni 2020. Lepas ini rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di BIAK malam ini hingga nanti jelang pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI, BIAK terus mudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.

0: Lisa? Lisa?
1: Iya, Mak.
0: Ayo ke sini dulu, Boru. Hari ini hari istimewa. Hari ini hari upacara adat untukmu. Jangan lama-lama. Opungmu sudah menunggu di ruang tengah.
1: Mak, Lisa. Lisa masih sibuk, Mak. Lisa harus memastikan semua barang Lisa beres untuk perjalanan ke kota besok pagi.
0: Boru, upacara ini penting. Kau tahu ini adalah cara kami keluargamu mengantarkanmu pergi dengan restu. Adat ini bukan sekedar acara biasa, Nang.
1: Iya, Mak. Lisa tahu. Kenapa sih semua orang harus ribet dengan acara adat seperti ini? Di kota, Lisa tidak butuh semua ini, Mak. Tidak ada yang peduli soal ulos atau upacara adat apapun itu.
0: Lisa, dengar dulu. Kau boleh hidup di kota. Kau boleh mengejar cita-citamu sejauh apapun itu. Tapi, kau tetap anak Batak. Jangan pernah lupakan itu, Nang.
1: Mak, Lisa tidak bermaksud lupa. Tapi adat ini terasa kuno bagi Lisa. Teman-teman Lisa di kota pasti akan menertawakan Lisa kalau tahu Lisa masih terikat tradisi seperti ini.
2: Lisa, cukup. Apa yang kau bilang tadi? Tradisi ini kuno.

0: tidak seperti di desa, Pak. Lisa hanya ingin fokus. Fokus pada masa depan Lisa.
1: Masa depanmu tidak akan kuat tanpa akar, Nang. Apa kau pikir ulos ini hanya kain? Ulos ini adalah simbol cinta, doa, dan restu dari leluhurmu. Tanpa itu, kau hanya berdiri sendiri, seperti pohon yang akarnya rapuh.
2: Lisa, kau lupa siapa dirimu.
0: Apa maksud Opung?
2: Ketika kau lahir, ulos ini disiapkan untukmu. Ulos ini ditenun oleh Opung Borumu dengan doa, cinta, dan harapan. Ulos itu tidak hanya sekedar kain, Lisa. Ia adalah bagian dari sejarah keluarga kita. Bagian dari dirimu.
0: Saya tidak tahu kalau ulos ini penting bagi keluarga kita. Lisa kira selama ini ulos itu hanya kain biasa.

0: Ulos ini adalah simbol bahwa dimanapun kau pergi, Lisa, keluarga ini akan selalu bersamamu.
1: Maaf, Opung. Maaf, Mak. Pak. Lisa tidak tahu.
2: Lisa, terimalah ulos ini. Ini adalah doa kami untukmu, agar langkahmu di kota diberkati.
1: Terima kasih, Opung. Terima kasih, Mak. Pak, Lisa berjanji, Lisa akan menjaga ulos ini, dan Lisa tidak akan malu lagi dengan teman-teman Lisa.
0: Iya, Nang. Oh ya, udah disiapkan kopernya kan, Nang?
1: Sudah, Mak.
0: Sekitaran jam berapa nanti pesawatnya?
1: Nanti sekitar jam 1.
0: Ya. Ya udah. Siap-siaplah dulu. Nanti kita antar ya, Pung ya. Opung ikut kan ngantar Lisa kan, Pung?
2: Kalian sajalah. Opung di rumah saja.
0: Ya udah, enggak apa-apa. Nanti Bapak ikut juga.

0: Puji Tuhan, akhirnya sampai juga dengan selamat. Telepon Mama ah. Halo, Ma.
1: Halo, Baru.
0: Oh, Mak. Mak, Lisa udah sampai ya, Mak? Bilang juga sama Opung, sama Bapak, dan keluarga yang lain ya, Mak?
1: Iya, Nang, iya. Puji Tuhan kali lu sampai kau, Nang. Oh iya, Baru, selama perjalanan masih kau pakainya ulos tadi, kan, Nang?
0: Iya, pakai lah, Mak. Sampai sekarang pun gak Lisa lepas-lepas kok. Mama tenang aja.
1: Pesan Mama ingatlah semua pesan-pesan yang dikasih Opung tadi.
0: Iya, Mak. Siap-siap pokoknya.
1: Iya, udah. Jadi, Nang, dari bandara nanti naik apanya kau ke kosmu, Nang?
0: Naik apa ya, Mak? Naik ojol aja deh kayaknya, Mak. Soalnya naik taksi mahal. Ya udahlah ya, Mak. Ini mau pesan ojol dulu.
1: Yaudah. Pesanlah, Boru, pesan. Hati-hati kok ya, Nang, ya. Kabarin nanti Mama kalau udah sampai kok di kosmo ya, Boru.
0: Oke, Mak.

0: saja dicuri. Semua barang-barang berharga saya ada di dalam situ. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
1: Itu coba tenang dulu ya. Ini itu dari mana? Mana sebenarnya?
0: Saya dari Dolok Sanggu mau ke Cengkareng, Tok.
1: Oh, ya udah, kuantar aja itu ya. Tapi sebelum kuantar itu, makanlah dulu kita ya. Sekalian menenangkan pikiran itu. Emang di sini rawan kali, Tok. Lain kali hati-hati, Tok ya.
0: Iya, Tok. Enggak apa-apa, Tok. Tapi sebelumnya makasih ya, Tok.
1: Ya, sama-sama, Tok. Bentar-bentar ya, biar aku ambilkan dulu.

0: Tok. Makasih banyak ya Tok udah mau bantu saya. Kalau nggak ada itu tadi, nggak tahu lah aku mau ke mana tadi Tok.
1: Oh iya, kalau boleh tahu, buru apa itu?
0: Buru siagian Tok.
1: Bah, buru siagiannya itu rupanya. Semarga lah kita Tok. Aku pun marga siagiannya. Yang karena kulihatnya tadi di situ, tergeraklah hatiku. Buru bata ini, pikirku. Makanya aku datangin itu. Pokoknya Tok, kalau ada apa-apa, kabarin aja aku ya. Aku siap membantu Tok. Kalau nggak sama kita, siapa lagi? Apalagi di perantauan ini.
0: Iya Tok, makasih banyak Tok. Tadi yang karena itu lihatnya aku pakai ulos itu ya Tok. Aduh beruntung kalah aku jumpa sama itu. Makasih banyak ya Tok.
1: Iya Tok, santai aja. Aku pun senangnya jumpa itu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: pergi nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim laporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
15: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
14: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
16: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
14: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
19: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
18: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
2: Kalau personil, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Itu.
20: Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Lipo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
21: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
22: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Kan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
21: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Carlson Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia

Kanda di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang dipancarluaskan melalui pemancar FM 96,1 MHz. Kita bersama di acara Golden Memory.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Salam pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia BIA. Kita jumpa kembali di malam hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Saya Mary Mai hadir kembali Anda, menemani Anda di malam hari ini dengan aneka lagu-lagu Golden Memory untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur. Bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda. Anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: Pro 1,

Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 22 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu daerah Biak kembali hadir, saya hadirkan untuk Anda di Pesona Nusantara.

Masyarakat suku Biak telah lama percaya kepada bintang atau kung yang selalu menolong mereka, terutama dalam aktivitas pelayaran di laut. Mengingat saat itu belum ada kompas, sehingga mereka sangat mengandalkan panduan arah dengan melihat bintang. Kepercayaan mereka kepada bintang ini yang membuat mereka mulai memahami ilmu perbintangan, sehingga berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio, masyarakat suku Biak mampu berlayar sampai ke berbagai tempat yang jauh dari Papua. Bagi masyarakat adat suku Biak, seluruh hal di alam semesta ini memiliki nama serta makna yang erat kaitannya dengan kepercayaan, adat istiadat, dan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Masyarakat Biak di Papua menandai awal Juli dengan Festival Budaya Biak Munara Wampasi atau BMW. Festival ini merupakan event tahunan di Biak, Papua sejak tahun 2013. Festival Biak Munara Wampasi ini akan menampilkan banyak kegiatan seperti snapmore atau menangkap ikan di air laut surut, apenbayeren atau berjalan kaki di atas batu panas, pameran anggrek dan budaya, hiburan band kesenian dan tari-tari khas Biak, serta lomba internasional foto bawah laut, seminar dan pelatihan fotografi. Acara ini biasanya sangat meriah karena melibatkan sejumlah warga setempat. Tentu saja ini adalah upaya untuk melestarikan warisan budaya Biak. Festival budaya di Biak, Papua ini sudah mendapat pengakuan secara nasional, bahkan sampai mendapat pengakuan dunia.

0: Cintai budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

Kabupaten Biak Numfor telah menerima penghargaan Adipura untuk kota terbersih di Indonesia sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bahkan kehadiran komunitas Rumawa Biak atau masyarakat peduli lingkungan hidup di Biak turut merangkul generasi milenial untuk melakukan aksi positif bersih-bersih lingkungan, salah satunya dengan melibatkan lingkungan sekolah. Diharapkan kehadiran komunitas ini dapat memotivasi pemuda dan remaja di Kabupaten Biak Numfor menjadi pahlawan lingkungan yang tidak hanya mempunyai visi dan misi, namun juga energi dan berani memberikan solusi untuk kemajuan negeri ini dengan menjaga lingkungan tetap asri.

budayamu, cintai Indonesiamu. Masyarakat suku Biak memiliki cara tradisional dalam berburu hewan di hutan, yaitu mereka memiliki kemampuan khusus untuk memanggil hewan buruan dengan cara bersuara menggunakan bahasa hewan, sehingga bisa menarik buruan yang dimaksud seperti hewan kuskus dan hewan buruan lainnya. Ternyata kemampuan unik dalam berburu yang dimiliki oleh masyarakat suku Biak ini diturunkan dari orang tua mereka. Oleh masyarakat suku Biak, kemampuan ini disebut dengan borias. Mereka yang memiliki borias sebenarnya menyadari bahwa secara agama hal ini dilarang. Namun secara adat hal ini masih dipertahankan karena dianggap merupakan pemberian dari orang tua moyang mereka turun-temurun. Yang terpenting, hal ini digunakan dengan tujuan positif serta tidak merugikan orang lain.

Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini. Ya, malam yang indah ditemani rembulan ya. Di atas sana di frekuensi 96,1 MHz ya. Untuk Anda yang malam hari ini menikmati suasana malam bersama orang-orang tercinta ya, orang-orang terkasih ya. Selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini ya. Ya, dan juga untuk Anda yang masih terus dengan segala aktivitas rutinitas Anda semua di malam hari ini, selamat malam, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa kendala satu apapun ya. Ya, yang ada di seputaran rumah sakit, yang ada di pos-pos penjagaan, dan juga Anda yang ada di puskesmas, yang ada di kepulauan Padaido ya, dan yang semua yang ada di seputar Kota Biak dari timur, barat, utara, dan selatan yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini. Malam baik untuk dong semua, dan masih sederetan teman-teman hiburan menemani malam Anda. Dan saat sekarang sudah pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai masih temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga inspirasi untuk Anda.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik mendengar, tak terasa kita sudah berada di menit ke 55 ya saat ini pendengar, dan pendengar saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama di rangkaian lagu-lagu hiburan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah dengan setia mendengarkan lagu-lagu hiburan di penghujung acara siar kami. Terima kasih, kita berpisah. Kita akan jumpa di lagu-lagu malam penghujung acara siar kami.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda di edisi sepanjang hari ini, bulan Juni, tanggal 2 Selasa, 1 Juni 2026. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai dan kru teknik Fakri Ahmad mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Syuima Kasumasa.

Selamat pagi, saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini, edisi Selasa 2 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Inilah Pro 1 RRIB yang kembali hadir menemani Anda di sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Mandeluli dan operator teknik Bung Victor Wakdomi akan menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur di kebersamaan Biak pagi ini. Kami awali dengan menghadirkan Lentera Hati Buddha, religi Buddha akan kami hadirkan untuk Anda pendengar umat Buddha nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu

0: kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seorang rohaniwan pernah menulis pernyataan-pernyataan penting tentang lidah sebagai berikut. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah. Walaupun anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Pendengar, lidah memang kecil bentuknya, tetapi besar kekuatannya. Dengan demikian, hati-hati jika hendak berbicara, pikirkanlah dalam-dalam. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum Anda berbicara.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, biak dengan buletin pagi edisi Selasa 2 Juni 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Sebuah ledakan keras terjadi di Biak Numfor, diduga bom sisa Perang Dunia II. Tercatat 5 korban meninggal dunia, 3 masih dalam tahap pencarian. SAR kelas A Biak kerahkan 45 personil cari korban hilang ledakan di kawasan perikanan Vandoi. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Pendengar, hari kedua pasca peristiwa ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi di Biak, Polres Biak Numfor dan Pemda menggelar rilis. Berikut keterangan dari Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan dan Sekda Biak Numfor Sakarias L. Mailoa pada Senin malam pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Pada malam hari ini kami akan merilis update perkembangan terkait dengan pasca ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 sekira pukul 14, kejadian pukul 14.45 waktu Indonesia Timur di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Untuk update sampai dengan hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, kami dari tim gabungan terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban yang belum ditemukan. Untuk korban meninggal dunia yang sudah terdata di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, 5 orang. Dan pada hari ini sudah dikebumikan di TPU Sorido, Distrik Biak Kota. Kemudian kami dari tim gabungan masih terus mencari 3 jenazah yang belum ditemukan. Khususnya ini di Ring 2. Karena di ring 1 ini area yang diduga sebagai sumber ledakan ini masih belum aman atau dinyatakan belum steril. Sehingga pencarian kita fokuskan di ring 2. Dengan hasil tadi dibantu dari Basarnas menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh. Itu untuk perkembangan hari ini terkait dengan pencarian evakuasi korban yang belum ditemukan. Kemudian dari Brimob Polda Papua hari ini juga sudah bergabung di Biak dan melakukan penyisiran awal. Tadi juga sudah ditemukan dan sudah diamankan 2 proyektil yang sudah diambil amunisi dengan pola karakteristik sudah di Gerindra. Jadi sudah diamankan 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya dengan pola di Gerindra, dan 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi dan sudah dilaksanakan disposal atau pemusnahan tadi pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan ditemukan pula 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi, namun karena keterbatasan visual hari sudah malam dan air laut sudah pasang sehingga diputuskan untuk dilakukan pemusnahan esok hari. Untuk korban luka ringan terdata di kami 18 orang, untuk 2 orang masih dirawat di RSUD Biak. Kemudian untuk pengungsi, data di kami sampai dengan saat ini terdata 56 pengungsi dengan rincian 43 dewasa dan 13 balita terupdate di data di kami. Mungkin itu update perkembangan pada hari ini. Untuk esok hari kami tetap melaksanakan pencarian, khususnya 3 korban ataupun jenazah yang ulangi 3 korban yang belum ditemukan difokuskan di ring 2 yaitu area perairan dan pantai. Untuk ring 1 Jibom besok akan melaksanakan penyisiran ataupun sterilisasi secara menyeluruh di area ring 1 yang merupakan ataupun diduga sumber ledakan. Untuk aparat gabungan, cara bertindaknya masih sama untuk menghimbau kepada masyarakat tidak ada yang memasuki area ring 1 karena masih sangat berbahaya. Dan ini juga berlaku bagi aparat seluruhnya, tidak hanya masyarakat tapi juga aparat seluruhnya karena kita tergabung dalam aparat gabungan. Untuk tim Jibom, besok ada 5 personel penambahan, dan dari Inavis, dari Bosmafor, DVA, Polda Papua, juga akan tiba besok.
2: Baik, terima kasih. Terkait info masyarakat hari ini juga kami koordinasi dan memang dari pemerintah daerah sudah bentuk tim. Tim libatkan semua OPD-OPD teknis secara khusus, baik dinas perikanan, dinas kesehatan, dinas perumahan, BPPP, secara khusus yang punya wilayah kepala distrik dan lura. Hari ini juga melakukan koordinasi imbauan-imbauan dan tadi arahan dari tim perikanan untuk keluarga korban kalau bisa jangan di tempat yang sekarang, sehingga kami sudah arahkan ada beberapa titik dan hari ini juga kami koordinasi sehingga pada prinsipnya kami dari pemerintah daerah siap membackup teman-teman dari TNI Polri apa yang dibutuhkan secara khusus untuk masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk bisa melihat mereka depan karena kondisi lokasi ini masih disterilkan sehingga terkait rumah-rumah itu nanti dari dinas perumahan setelah semua selesai bahwa kami masuk untuk ini ulang lagi untuk melihat itu dan juga anak-anak yang sekolah dan lain sebagainya kami sudah dibawa koordinasi dari sosial untuk bisa melihat itu semua. Terima kasih.
0: Sebuah ledakan keras terjadi di Biak Numfor diduga bom sisa Perang Dunia II. Tercatat 5 korban meninggal dunia, 3 masih dalam tahap pencarian. Tri Rian melaporkan.
3: Sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian diduga kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II, ini mengakibatkan korban jiwa. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan dalam keterangan resmi dan PG Sekretaris Daerah Biak Numfor, perwakilan Satpol PP dan Dim 1708 Biak Numfor, Tim Basarnas serta personal Brimopolda Papua dalam penjelasannya ia menyebutkan ledakan terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan data tersebut, identifikasi sementara yang dilakukan bersama tim gabungan, termasuk dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya, kejadian ini merenggut sebanyak 5 orang. Sementara itu masih ada 3 orang lainnya yang kini belum ditemukan dan sedang dalam proses pencarian intensif.
4: Terkait kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di kompleks perikanan distrik Biak Kota. Kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, kira pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, tempat kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua kompleks perikanan Distrik Biak Kota.
3: Menanggapi insiden tersebut, pihak kepolisian dan instansi terkait telah mengambil langkah-langkah penanganan darurat. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengamanan dan sterilan tempat kejadian perkara atau TKP melalui prosedur TPTKP guna mencegah risiko ledakan susulan yang dikhawatirkan masih bisa terjadi.
4: Mengidentifikasi korban, kami sudah mengidentifikasi korban kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dari dibantu dari Brimopolda Papua akan men-steril kembali terkait lokasi dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya sehingga kami akan men-sterilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi dari ledakan susulan dan dampak-dampak lainnya. Mungkin sementara itu yang bisa kami laporkan.
3: Pihak berwenang pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mendekati atau berkerumun di lokasi kejadian. Kawasan tersebut dinilai belum aman sebetulnya karena masih ada potensi bahaya dari sisi material atau dampak lain atau belum teridentifikasi.
0: Diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua meledak, Polres Biak Numfor mencatat data sementara 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian. Oki Pinontoan melaporkan.
5: Tangisan penuh histeris dari keluarga korban yang berusaha mencari bapak, ibu, atau sanak keluarga lainnya di atas puing-puing rumah yang hancur pasca ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia II di kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kabupaten Biak Numfor. Peristiwa tragis yang menggemparkan tersebut terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan pada Minggu malam menyebut dari musibah tersebut terdapat 5 korban meninggal dunia dan 3 korban lainnya yang belum ditemukan. Kapolres selanjutnya meminta masyarakat untuk menjauh dari lokasi dan menghindari terjadi ledakan susulan.
4: Kami dari Polres Biak Numfor sama dengan Pemda Jatimpur dibantu oleh Bapak Sekda dan Pak Samad dan Pak BOPP. Kami didampingi juga dari Adantim 1708 Jatimpur sama dari Basarnas dan Brimob Polda Papua, Kompimpat Batalion C Polda Papua. Kami akan memeriksa para terkait kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di kompleks perikanan listrik di Jakarta. Kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 sekira pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, tempat di kompleks perikanan Jalan Walter Moen City, Kelurahan Pandoi, Distrik Biakor, terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua kompleks perikanan Distrik Biakor. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan, pertama adalah melaksanakan TKP dan mengamankan serta mensterilkan lokasi kejadian TKP, karena ini untuk langkah awal untuk mencegah dan mitigasi terjadinya ledakan lanjutan. Kemudian kami juga bersama dengan Basarnas, dibantu dengan Dinas Kesehatan dan seluruh terkait mengidentifikasi korban. Kami sudah mengidentifikasi korban, kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dari dibantu dari Brimob Polda Papua mensteril kembali terkait lokasi, dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara, karena dipastikan belum aman sepenuhnya. Sehingga kami akan menstabilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi dari ledakan susulan dan dampak-dampak lainnya.
5: Bupati Bekenungfor Markus Oktavianus Mansnembrat turun langsung ke lokasi tempat kejadian perkara TKP dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Selanjutnya pemerintah daerah menerjunkan tenaga medis serta memasang tenda dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi warga terdampak. Sejumlah warga yang bertempat tinggal kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian mengaku ledakan sangat dahsyat dirasakan hingga rumah bergetar.
6: Itu 500 meter lah. Kaca-kaca saja, sampai itu dia mau stres saja. Karena getarannya itu kencang sekali. Dipikir kompor gas, tapi ledakannya terlalu dahsyat. Makanya kira, tidak mungkin kompor gas, mungkin bom. Karena kejadian itu sudah 2 kali itu. Yang ini yang paling besar dahsyatnya.
7: Dari Yenulis sampai di TKP itu sekitar 3 kilo. Tapi kejadian suaranya sangat dahsyat. Wah, terdengar kuat sekali. Otomatis radius itu masih sampai di Mandala. Masih sampai di Mandala itu. Ada beberapa ibu yang saat itu kita itu lagi mau pemakaman. Ada duka toh. Waduh, berapa ibu yang jantungan itu langsung dikasih istirahat di tempat.
8: Sekitar rumah tidak ada yang terdampak.
7: Tapi kaca dengan seng itu bergetar. Cukup kuat.
5: Diakui ledakan-ledakan kecil juga pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya, namun ledakan sangat dahsyat baru terjadi pada Minggu siang, seperti disampaikan Dan Manevi, warga Yenures, Distrik Biakota.
7: Diteringat beberapa waktu lalu, yang hal itu sempat terjadi, tapi ini yang agak lebih dahsyat.
8: Jadi pernah?
7: Sudah, itu sekian kali.
8: Sering?
7: Tapi tahun-tahun. Sama Amroben, Yenures, terus kehutanan itu, daerah kehutanan, tip top situ, sampai di Lambri itu sering, masih ada, sampai di sebenarnya sampai di Sorido.
8: Ledakan-ledakan itu?
7: Iya, tidak sedahsyat yang tadi. Mungkin karena bomnya kecil atau. Tapi rata-rata korban, artinya badan sudah tidak utuh lagi. Tolong kepada masyarakat nelayan, itu kan rata-rata masyarakat nelayan. Apabila ada bom di sekitar atau di pantai atau yang diambil dari dasar laut, tolong segera dilaporkan ke pihak berwajib supaya jangan menimbulkan korban orang lain lah begitu.
8: Masih ada.
7: Tinggalan Perang Dunia Kedua yang dijatuhkan oleh pesawat tapi belum sempat meledak. Nah, itu ada yang kecil, sedang, dan mereka sebenarnya mau ambil dia punya isinya itu misiu dan itu ada macam-macam. Ada untuk kembang api, apalagi mereka jual dengan harga yang lumayan. Itu makanya tergiur. Tersayangkan juga akhirnya harus merenggutnya.
5: Hingga Senin siang, informasi yang diperoleh RRI, tim gabungan masih melakukan pencarian korban yang difokuskan di area Ring 2 di seputaran pantai dan perairan. Selain itu juga pihak kepolisian masih menunggu kedatangan tim penjinak bom atau tim J-bom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua.
0: Pendengar, SAR kelas A BIA kerahkan 45 personel cari 3 korban hilang ledakan di Vandoi. Tri Rian melaporkan.
3: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Biak mengerahkan 45 personil dalam operasi pencarian korban ledakan yang terjadi di kawasan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongen Sidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Nufor pada Minggu, 31 Mei 2026 siang. Kepala Seksi

0: laporan dan 14.55 kami langsung ke lokasi sini untuk melaksanakan operasi. Namun kami masih tertahan karena disterilisasi lokasi dulu. Setelah dari Gegana, tim SAR Brimob sudah datang menyatakan sudah bisa dilaksanakan pencarian, maka kami segera turun pada saat ini. Ya, kemarin personil sekitar 30, yang sekarang 45.
1: Menurut Andarias, proses pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang untuk sementara belum dapat dilakukan di titik utama ledakan karena adanya dugaan benda berbahaya yang masih aktif di lokasi tersebut.
0: Jadi kami mendirikan tenda ini sebagai tempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang ditemukan sudah berjumlah 5 dan 3 belum diketemukan. Sehingga bisa kami tampilkan. Masih 3 dalam proses pencarian, tapi lokasi titik nolnya sekarang kami tidak bisa masuk dulu karena di Curugai masih ada yang aktif. Bahwa masyarakat pencarian di level 2.
1: Sementara itu, aktivitas pencarian yang dilakukan Basarnas saat ini difokuskan pada area sekitar lokasi, terutama di wilayah perairan. Andreas dalam kesempatan itu juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat lokasi kejadian demi keselamatan bersama hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Untuk diketahui, sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian ini diduga kuat berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengakibatkan korban jiwa.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, para pendeta dan warga jemaat perwakilan dari denominasi gereja di Biak akan menggelar doa bersama untuk pemulihan kondisi ekonomi secara global, nasional, Papua, dan Kabupaten Biak Numfor khususnya. Roni Lololuan melaporkan.
4: Para tokoh agama dari denominasi gereja melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Biak Numfor membahas rencana pelaksanaan doa bersama untuk memohon pemulihan terhadap stabilitas daerah sekaligus merespon tantangan kondisi ekonomi secara global, nasional, Papua, dan Kabupaten Biak Numfor khususnya pada 7 Juni 2026 mendatang. Ketua Klasis Biak Selatan Pendeta Yohanes Barek mengatakan doa bersama ini bertujuan untuk mematahkan kuasa kegelapan atau kejahatan yang marak di Kabupaten Biak Numfor agar tercipta suasana kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan doa bersama ini akan diawali di masing-masing gereja bertepatan ibadah Minggu pagi dan dilanjutkan pada sore hari secara terbuka di kawasan BBC Biak dengan melibatkan warga gereja dan pemerintah daerah. Para tokoh agama juga akan berdoa menyerahkan kehidupan pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah ke dalam tangan Tuhan agar tetap kuat dan sehat untuk memulihkan kondisi saat ini serta menjalankan berbagai program positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5: Kami para tokoh-tokoh gereja di Kabupaten Biak Numfor, kami melihat situasi yang terjadi di dunia, Indonesia, Papua, dan Biak, khususnya krisis-krisis yang terjadi, krisis ekonomi, juga banyak hal yang muncul di mana-mana yang membuat manusia semakin ketakutan, dan oleh sebab itu kami berkumpul sebagai tokoh-tokoh gereja untuk kami hendak merencanakan untuk doa bersama untuk Papua damai, Biak damai, untuk krisis ekonomi di dunia, Indonesia, Papua, dan Biak ini, Tuhan berkati, supaya krisis ekonomi yang sedang melanda dunia ini dan Biak itu diberkati oleh Tuhan. Ada pemulihan di kota Biak dan ada damai dalam kehidupan kita. Dan itulah tujuan kita adalah kita mau berdoa bersama untuk situasi yang sedang terjadi. Kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Bupati dan Bapak Sekda serta Bapak Wakil Bupati yang memberikan perhatian kepada para tokoh agama untuk memberikan dukungan doa kepada pemerintah untuk melakukan roda pemerintahan dengan baik dan masyarakat Biak secara khusus mengalami pemulihan dari Tuhan.
4: Pendeta Yohanes Barek atas nama para tokoh gereja menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen memfasilitasi gerakan doa bersama demi membawa dampak positif bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya doa bersama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai serta mengajak seluruh umat Kristiani untuk dapat merealisasikan ajaran Injil dan membawa dampak positif di tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Pendeta Yohanes Barek juga mengajak warga gereja untuk hadir dalam

0: Ia Tandoa Bersama yang akan mulai pada sore hari pukul 16.00 atau 4 sore hingga selesai, dan berharap melalui doa bersama ini dapat memulihkan kondisi ekonomi baik secara nasional maupun daerah.
1: BPS Biak Numfor gelar pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 melibatkan 138 petugas dan terapkan pendataan digital. Ririn Arini melaporkan.
2: Mengawali rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan bagi calon petugas SE 2026 gelombang 1 yang berlangsung di Hotel Asana Biak Senin 1 Juni 2026. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi menjelaskan, kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 138 peserta yang terdiri dari berbagai unsur. Sebanyak 135 orang diantaranya adalah petugas pendataan lengkap yang nantinya akan turun langsung ke lapangan. Sementara 3 orang lainnya merupakan tim kelompok kerja dari unsur eksternal atau non-BPS, yaitu dari Dinas Perindakop, Dinas Koperasi, dan Dinas Kominfo Biak Numfor yang bertugas membantu memantau serta melakukan supervisi jalannya sensus nanti. Ke-135 peserta ini nantinya bertugas melakukan pendataan secara door-to-door atau dari rumah ke rumah, mengunjungi seluruh rumah tangga dan keluarga di Biak Numfor untuk menanyakan hal terkait usaha ekonomi yang mereka jalankan. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 9 hari hingga 10 Juni 2026 dan dibagi ke dalam 3 gelombang pelaksanaan. Gelombang pertama berlangsung hari ini, dilanjutkan gelombang kedua pada Kamis dan gelombang ketiga pada Senin minggu berikutnya. Tujuan utama pelatihan ini adalah menyamakan persepsi seluruh petugas terkait konsep, definisi, dan klasifikasi usaha. Mulai dari memahami apa itu konsep usaha, pengelompokan jenis usaha ke dalam kode tertentu, hingga penguasaan teknologi baru yang digunakan, yaitu aplikasi FASI. Para peserta yang lolos hingga tahap pelatihan ini bukan dipilih secara acak. Mereka merupakan mitra BPS yang telah direkrut sejak 3 minggu lalu melalui aplikasi Sobat. Seleksi dilakukan secara ketat mulai dari kelengkapan biodata, pengalaman kerja, hingga serangkaian tes kemampuan dasar. Hal ini dilakukan agar saat turun ke lapangan pada 15 Juni 2026 nanti seluruh petugas benar-benar siap dan kompeten. Dalam arahannya, BPS mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja secara profesional, jujur, dan objektif. Petugas diminta mencatat data apa adanya di lapangan, bukan mengarang atau merekayasa informasi.
3: Nah, dari 135 peserta ini, nanti pendataan lengkap mereka adalah yang bertugas melakukan pendataan door to door atau rumah ke rumah, jadi mewawancara seluruh rumah tangga atau keluarga di Kabupaten Biak Numfor mengenai pertanyaan khususnya terkait dengan usaha ekonomi yang mereka lakukan, sehingga diharapkan dengan itu bisa mendapatkan sensus ekonomi, data sensus ekonomi 2026 yang mewakili seluruh Kabupaten Biak Numfor.
2: Salah satu peserta pelatihan, Yohan Ruben Masosen Divu, mengaku siap menjalankan tugas. Ia menilai serangkaian tes dan materi yang diberikan sangat membantu memantapkan pemahaman mereka.
4: Tentunya dari pelatihan ini kami diharapkan untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan memberikan data-data yang seakurat mungkin dari sensus ekonomi tahun 2026. Tadi di awal kami ada melakukan pretest sebelum kami memulai dengan kegiatan. Sebelum dari pretest ini kami ada MOOC, artinya kami ada pembelajaran mandiri. Jadi pretest ini untuk mengecek kembali seberapa memahaminya kami terhadap materi yang nanti disampaikan, tapi juga dalam pemahaman tentang sensus ekonomi tahun 2026.
2: Pendataan SE 2026 ini sepenuhnya akan dilakukan secara digital menggunakan gawai genggam atau handphone. Petugas akan mewawancarai responden dan langsung memasukkan data ke dalam aplikasi yang secara otomatis akan tersambung dan masuk ke dalam pusat pangkalan database. Pihak BPS juga berharap dukungan masyarakat agar mau menerima kedatangan petugas serta bersedia memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi nyata. Data hasil sensus ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
1: Puncak HUT ke-19 Paguyuban Warga Jawa Timur ditandai dengan pengukuhan pengurus dan penganugerahan gelar Denmas kepada Bupati Biak Numfor. Laporan khusus Oki Pinontoan.
5: Seni bantengan hingga atraksi pencak silat ditampilkan pada puncak hari ulang tahun ke-19 paguyuban warga Jawa Timur Kabupaten Biak Numfor dipusatkan di Pantai Water Basis Lanal Biak Minggu 31 Mei 2026. HUT ke-19 PW Jatim dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus PW Jatim Kabupaten Biak Numfor periode 2025 sampai dengan 2030 dan dilanjutkan dengan penganugerahan gelar kehormatan Denmas kepada Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansenembra. Ketua PW Jatim Kabupaten Biak Numfor Iwan Ismulianto mengatakan penganugerahan gelar Denmas atau Radenmas telah melalui proses dan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan kepada Bupati atas dedikasinya kepada lapisan masyarakat Biak Numfor tanpa memandang agama, suku maupun ras.
6: Puncak di hari ini ulang tahun yang ke-19 dirangkai juga nantinya ada penganugerahan gelar kehormatan kepada Bapak Bupati Biak Numfor. Mohon izin saya lapor kepada kita semua, Bapak Bupati akan kita berikan gelar kehormatan dengan sebutan Denmas, Radenmas. Kita konsultasikan dengan budayawan di Surabaya melalui asisten 1 Surabaya dan kita putuskan Radenmas untuk Bapak Bupati Biak Numfor karena sudah dikomunikasikan, dikonsultasikan sehingga bisa dipublikasikan secara humas dan publikasi dan ini bisa dipertanggungjawabkan.
5: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Wansenembra menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan dan berharap PW Jatim semakin solid. Selain itu juga dirinya mengapresiasi dan berterima kasih atas gelar Denmas yang diberikan sebagai warga kehormatan PW Jawa Timur.
7: Atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Biak Numfor, kami menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-19 kepada keluarga besar paguyuban Jawa Timur Biak Numfor. Harapan kami dan tentunya menjadi harapan kita semua bahwa paguyuban ini akan terus solid, terus kompak dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Kami sangat percaya dan telah terbukti bahwa paguyuban Jawa Timur telah memberikan kontribusi luar biasa dalam proses pembangunan di Kabupaten Biak Numfor selama ini. Sebagai manusia biasa, tentunya kami tidak bisa memberikan sesuatu sebagai ungkapan rasa syukur, ucapan terima kasih kami kepada keluarga besar Jawa Timur. Tetapi yang pasti, doa kami selalu dinaikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarga besar Jawa Timur yang ada di Biak Numfor menjadi paguyuban yang benar-benar selalu menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Kami pun juga telah berkomitmen, tidak saja bagi keluarga besar Jawa Timur, tetapi bagi seluruh paguyuban Nusantara yang ada di Biak, ketika dalam berbagai proses yang berhubungan dengan rumah sendiri, rumah Nusantaranya sendiri, rumah paguyubannya sendiri, dalam berbagai aktivitas, terutama misalnya dalam melakukan musyawarah-musyawarah, kami pemerintah daerah tidak akan mengintervensi urusan masing-masing paguyuban. Sehingga kita pasti akan hidup selalu rukun.
5: Selaku anggota DPRK Biak Numfor Legiran menyambut positif penganugerahan gelar Denmas kepada Bupati dan berharap kepada pengurus PW Jatim yang baru dikukuhkan dapat bekerja dengan tulus ikhlas dan berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
8: Sebagai wakil rakyat saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-19 bagi warga Jawa Timur. Yang kedua juga penganugerahan Denmas untuk Bupati ini luar biasa karena apa, ini wujud daripada kepedulian dan kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Dan kami juga sebagai warga Jawa Timur pada khususnya karena saya juga kebetulan warga Jawa Timur yang kebetulan ada di Dewan, kami ingin menunjukkan inilah keberadaan kami di pemerintah daerah ini, kecuali kita harus membangun daerah ini bersama-sama dengan pemerintah. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pemerintah daerah kita maju bersama. Kepada warga Jawa Timur dan Ketua Umum dan jajaran pengurus, kami sampaikan selamat. Mudah-mudahan kerjasama dengan baik dan menjadi pengurus dengan hati yang lapang, dengan ikhlas melaksanakan amanah daripada paguyuban.
5: Mewakili Dewan Adat KNKN Karkara Biak Damianus Wakman turut menyampaikan selamat kepada warga Jawa Timur dan berharap kolaborasi serta sinergitas terus dilakukan antar paguyuban dan adat. Nah,
9: saya dari Dewan Adat, saya sangat apresiasi sekali dengan acara ulang tahun PW Jawa Timur ya. Harapan saya semoga ke depan ini lebih ditingkatkan lagi dan ini acara yang cukup meriah. Saya juga sangat senang sekali karena disinilah ada kebersamaan yang kemudian dibangun, kemudian juga saya berharap bahwa seluruh aktivitas-aktivitas yang nantinya dibangun di Biak Numfor ini bisa sinergi dengan seluruh paguyuban yang ada dan seluruh masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Biak Numfor.
5: Sempat diguyur hujan di awal acara, namun puncak HUT PW Jatim ke-19 mampu menyedot perhatian masyarakat yang menyaksikan tarian punjari, atraksi pencak silat dari 4 perguruan PSHT, Garnusa, Kerasakti, dan Cempaka Putih, serta tampilan puncak seni bentengan.
1: Berita terakhir, Persekutuan Anak dan Remaja atau Sekolah Minggu Jumat GKI Immanuel Mokmer Biak akan melaksanakan aksi bedah rumah milik para pengasuh dengan tema Peduli Kakak Pengasuh pada Tahun Pelayanan 2026. Penanggung jawab teknis Thomas Alva Edison Simbiak mengatakan program aksi bedah rumah bagi pengasuh di Jemaat Mokmer bukan hanya kerajaan Allah hanya diberitakan melalui kata-kata, namun diwujud nyatakan melalui kasih, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Hal itu dikatakan Thomas Alva Edison di depan para pengasuh Sekolah Minggu GKI Immanuel Mokmer pekan lalu. Menurut Thomas Simbiak, di tahun kepedulian, Persekutuan Anak dan Remaja melakukan aksi bedah rumah bagi 9 rumah kakak pengasuh. Sedangkan program Peduli Anak Sekolah Minggu, terdapat 2 anak sekolah minggu yang lolos tes masuk sekolah SMK Bagimu Negeri di Semarang dengan konsentrasi keahlian teknik pengelasan dan konsentrasi keahlian teknik perumahan. SMK Bagimu Negeri memberikan beasiswa 100%, SPP dan asrama dengan masa studi 3 tahun dan ditambah magang selama 1 tahun di berbagai perusahaan di Semarang. Sementara itu, Badan Pelaksanaan Majelis Jemaat Immanuel Mokmer selama 2 hari tanggal 26 dan 27 Mei 2026 telah melaksanakan kegiatan pembekalan bagi anggota majelis dan unsur-unsur jemaat, kelompok sel pemuridan KSP, serta panitia pelaksana raker klasis GKI Biak Selatan. Kegiatan tersebut direncanakan dipusatkan di Jemaat Immanuel Mokmer pada bulan Oktober mendatang.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi Layanan Masyarakat.
1: Baik, pendengar, pukul 6.38 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Nomfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju Lebih Terang Bangkit Berdaya Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku sampai 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Sekian pendengar untuk ruang iklan layanan masyarakat di pagi ini dan terima kasih atas perhatian Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sekitar pukul 6:42 menit saat ini sudah hadir di studio Aibtu Andang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas untuk pagi ini. Selamat pagi, Pak Andang.
1: Biar aman untuk dilewati.
2: Selamat pagi, Pak Andang.
0: Ya, silakan untuk laporan lalu lintas pagi ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Persatu Biak, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Aibtu Andang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, akan memandu jalannya laporan situasi arus lalu lintas, serta situasi Kamsel Tip Calantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Yang mana pagi hari ini sudah terhubung dengan rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor yang saat ini berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor sedang melaksanakan giat pantauan arus lalu lintas maupun pengaturan arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana pagi hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan Bribtu Jorin yang pagi hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamsel Tip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Pak Studio. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun saya berada. Bersama saya Bribda Muhammad Aminzam bersama satu rekan lainnya yang saat ini melaksanakan piket penjagaan laka lantas di kantor Satlantas Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Dan dapat kami laporkan pendengar untuk situasi Kamsel Tip Carlantas di wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam sampai saat ini masih terpantau aman, lancar dan terkendali. Dan untuk kejadian laka lantas sendiri telah terjadi kecelakaan lalu lintas roda 2 versus roda 2 di jalan Singamangaraja sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Timur, tepatnya di depan warung makan Sari Kapau, dengan korban mengalami luka ringan dan kerugian materai materian kurang lebih 500.000. Namun kami tak mengimbau kepada pengguna jalan yang sedang beraktivitas baik roda 2, roda 4 dan pejalan kaki agar tetap mengutamakan keselamatan dalam berlintas. Patuhi peraturan yang berlaku seperti mengenakan helm dan sabuk keselamatan saat berkendara dan mengemudi, serta dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh lintas. Utamakan keselamatan karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan dari penjagaan lalu lintas Polres Biak Numfor. Kembali ke Panang Studio. Terima kasih Shoi Kasumasa.
2: Baik, terima kasih rekan Aminzam untuk laporan situasi Kamsel Tip Carlantas selama 1x24 jam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Imade Sayana yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Sorido Raya, lebih tepatnya di depan SMP Negeri 3, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Sorido Raya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Imade Sayana untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Selamat pagi Mas Anang yang ada di studio RRI. Selamat pagi pendengar RRI Biak di mana saja berada. Dengan saya Bribka Imade Sayana dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan pemantauan situasi arus lalu lintas, tepatnya Jalan Sorido Raya. Terpantau ramai namun lancar. lancar, dan kami mengimbau kepada pengguna jalan raya roda 2 maupun roda 4 agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan mengingatkan jangan ngebut-ngebutan di jalan raya, jangan mabuk pada saat berkendara karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan kami mengingatkan bahwa Samsat Biak dan diskon pajak bagi masyarakat Biak yang mempunyai tunggakan pajak agar segera ke kantor Samsat Biak untuk melakukan pembayaran. Dan bagi kendaraan yang masih plat luar agar segera mencabut berkasnya karena masuk mutasi ke Biak diskon 30%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Selamat pagi, Jo Subah.
4: Ingin pinjam jalur, pinjam jalur.
2: Baik, terima kasih rekan Bribka Imam di sana untuk laporan situasi arus lalu lintas serta imbuan-imbuannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Kampung Baru, yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan situasi arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilakan rekan yang saat ini berada di traffic light Kampung Baru untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Selamat pagi, ingin kami jalur.
2: Baik, selanjutnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rulan Uduas yang mana pagi hari ini berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
6: Saya berada baik di laut maupun di kepulauan. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rulan Syabruas bersama rekan saya yaitu Muhammad Raspi. Sementara kami melaksanakan strompoin atau pelataran pagi tepat di Jalan Condronegoro ya Pisamova. Pantauan lalu lintas sampai saat ini masih berjalan aman lancar terkendali. Dan kami himbau buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk tanggal 8 Juni kami akan melaksanakan operasi zebra yang mana dari operasi patuh yang mana dari itu 14 hari ke depan mulai dari tanggal 8 dan seterusnya. Kami menghimbau untuk tetap membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, dan bagi pengendara yang menggunakan knalpot blong atau racing untuk dilepas dan menggunakan knalpot standar. Demikian yang kami sampaikan, laporkan dari Jalan Condronegoro. Kami kembalikan ke studio.
7: Saya Brigadir Rulan Isa Tugas. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan Brigadir Rulan Uduas untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Dolok bersama rekan Aibda Budi Kaisiri akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
8: Baik, panang di studio. Selamat pagi, salam hormat buat kita semua. Bersama saya Om Dias Lantas, Om Budi Kaisiri bersama-sama dengan Bapak Tri. Malam
9: melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di perempatan traffic light atau lampu merah dolok. Situasi arus lalu lintas sampai pagi hari ini aman, lancar, terkendali. Dan pihak lantas juga menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Biak, apabila menggunakan kendaraan roda dua, tolong mari bantu pihak dan teman-teman di lantas Polres Biak Lumpur untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, terutama pihak lihat banyak sekali yang tidak menggunakan helm, dan banyak juga pihak lihat yang lawan-lawan arus. Untuk itu pihak mau ingatkan kembali, mari tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Baik Panang di studio dan seluruh pendengar radio RRI dimanapun berada. Terima kasih. Salam hormat, Rudi.
2: Baik, terima kasih rekan Aibda Budi Kaisiri untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di pertigaan kantor bupati bersama rekan Aibda Christian, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Majapahit dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Christian untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
10: Di depan kantor bupati melaporkan situasi arus lalu lintas dalam keadaan aman lancar, dan masih banyak ditemukan para pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm dan lawan arus. Kami himbau agar selalu mentaati peraturan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Aibda Christian untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro Satu Biak, dimanapun Anda berada, kami Satu Lantas Polres Biak Numpor mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat Kabupaten Biak Numpor dan para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya yang berada di Kabupaten Biak Numfor, yang mana selalu patuh, taat, dan tentunya disiplin serta beretika di atas jalan raya. Dan kami menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa terhitung pada tanggal 8 Juni 2026 hingga 14 hari ke depan, kami Satuan Lintas Polres Biak Numfor akan menggelar operasi patuh. Tentunya ada beberapa penekanan yang wajib dipatuhi bagi para pengguna jalan, baik itu yang menggunakan roda 2, roda 4, atau bahkan lebih. Dan tidak menutup kemungkinan bagi pengguna sepeda listrik yang menggunakan di atas jalan raya, yaitu yang pertama, wajib untuk menggunakan helm, baik itu pengendara maupun penumpang Anda yang menggunakan roda 2, serta tidak diperbolehkan kendaraan roda 2 Anda menggunakan knalpot yang tentunya tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut atau knalpot brong. Dan pastinya bagi para pengemudi atau pengendara, baik itu yang menggunakan roda 2 atau roda 4, tidak diperbolehkan membawa kendaraan pada saat Anda dipengaruhi oleh minuman alkohol atau melakukan aktivitas selain mengemudi, seperti menggunakan HP pada saat Anda mengemudi. Untuk itu, apabila Anda menerima telepon atau membalas chat dari seseorang, silahkan Anda menepi di pinggir jalan dan membalas atau mengangkat telepon tersebut, guna tentunya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Dan apabila kedapatan pada saat kami sedang melaksanakan giat patroli, tentunya akan kami melaksanakan penindakan. Dan tak kalah pentingnya bagi orang tua yang memiliki putra putri yang masih di bawah umur, hendaklah tidak memperbolehkan putra putri Anda untuk menggunakan kendaraan, dikarenakan batas usia yang belum cukup dan tentunya belum memiliki SIM. Untuk itu kami mengingatkan kembali bagi para orang tua yang memiliki putra putri yang belum memiliki SIM tentunya, untuk tidak memperbolehkan membawa kendaraan, karena sanksi denda tilang sangat besar apabila tidak memiliki SIM. Dan bagi para pengendara keseluruhan, baik itu menggunakan roda 2 atau roda 4 atau bahkan lebih, jangan lupa untuk membawa surat-surat seperti STNK, SIM dan lain sebagainya, serta pastikan kendaraan Anda dalam kondisi layak pakai, artinya TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor Anda masa berlaku masih aktif. Untuk itu bagi para pemilik kendaraan yang sekiranya masa berlaku kendaraan Anda sudah tidak aktif kembali, untuk itu silakan Anda datang ke Samsat untuk meregistrasi ulang, dikarenakan pada saat ini juga kantor Samsat Biak sedang ada program diskon pembayaran pajak. Untuk itu memperingankan bagi pemilik kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di atas jalan raya, serta selalu berdisiplin dalam berlalu lintas dan beretika di atas jalan raya, tentunya guna untuk kepentingan semua kita menciptakan Kabupaten Biak Numfor yang nyaman, yang tertib, yang bebas dari kecelakaan, dan tentunya untuk menekan angka fatalitas kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Kita kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kasumasa.
0: Baik, terima kasih Pak Anang untuk laporan lalu lintas pagi ini dan juga rekan-rekan dari Satlantas Polres Biak Numfor. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
11: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
12: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
13: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
12: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
13: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
14: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
13: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
15: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
13: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
11: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
16: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa hari lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
17: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
16: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Napire. Menurut Angel, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
18: Melalui peringatan hari lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
16: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
19: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
20: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
20: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
21: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
1: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada. Jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Dan ini yang kita terapkan bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
21: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda jemaah haji di Indonesia. Bersama dengan Hanta Syarif.
3: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
22: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
3: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
23: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
3: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Misar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
24: Dr. Honoris Causa Ria Misar Triakudu, pangkat
4: Menteri Pertahanan Safri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
5: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan.

0: seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
1: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Di gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi hadapannya untuk generasi Buddha pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
2: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
1: Artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah, ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini. Mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
2: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
3: Iya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
4: beras, akhir tahun.
3: Secara beras.
4: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
3: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18.000 itu kita kewajiban yang perlu kita salurkan, sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
2: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ahem. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pukul 7.44 menit saat ini masih bersama di kebersamaan Biak pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dex Lite, dan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun melalui siaran pers mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global atau pasar harga pasar dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Dikatakan Robert, penurunan harga Pertamax Dex, Dex Lite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli, serta tentunya tetap menjadi produk BBM non-subsidi dengan harga yang kompetitif di masyarakat pengguna BBM non-subsidi. Ya, ke depan Pertamina Patraniaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di seluruh wilayah Indonesia guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha secara optimal. Area Manager Communication Relation dan CSR Papua Maluku Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Juni 2026 yakni Dex Lite CN51 dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex atau CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Kemudian Pertamax RON 92 12.600 per liter atau tetap, dan Pertamax Turbo RON 98 dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Dan dikatakan Ispiani, harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 7,5%. Informasi lengkap terkait harga BBM terbaru dapat diakses melalui kanal resmi PertaminaPatraniaga.com / page / harga terbaru BBM dan aplikasi My Pertamina. Dan untuk informasi lebih lanjut, masyarakat juga dapat menghubungi Pertamina Kontak Center di 135 yang siap melayani pertanyaan terkait produk dan layanan perusahaan. Satu informasi pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id, per 1 Juni, Pertamina turunkan harga BBM non-subsidi Dex Series.

0: Meskipun teknologi internet berkembang pesat, namun jumlah pendengar radio masih bertambah setiap tahunnya. Sekitar 20 juta pendengar radio di Indonesia, rata-rata 139 menit setiap harinya mereka mendengarkan radio. Bahkan survei Nielsen menunjukkan jumlah pendengar di 10 kota di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 1 juta pendengar sebelum pandemi corona terjadi. Begitu pula dengan jumlah pendengar radio di bulan April hingga Juni 2020 atau di saat awal pandemi, pendengar radio di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 500 juta pendengar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 memang hal yang wajar dan membanggakan. Namun euforia tersebut diharapkan tetap dijaga dan diarahkan pada hal-hal positif serta tidak memicu kerawanan. Hal ini disampaikan oleh Komandan Kodim Dandim 1708 Biak Numfor Letkol Kaf John Albert Suwini SH menanggapi antusiasme masyarakat menyambut ajang sepak bola dunia tersebut. Menurut Dandim, tujuan utama masyarakat mengikuti perhelatan yang akan dimulai pada 11 Juni 2026 mendatang ini hanyalah untuk ikut meramaikan dan menikmati pertandingan, semata-mata mendapatkan kebanggaan sebagai penikmat olahraga tanpa melihat negara mana yang menjadi juara atau tim mana yang didukung. Dikatakan Dandim pada Sabtu 31 Mei 2026, konteksnya kita ikut meramaikan. Mau tim negara mana yang menang, kita hanya ikut menikmati dan memeriahkan. Oleh karena itu, semoga kebanggaan ini tidak menjadi potensi terjadinya bentrok antar pendukung. Pihaknya menghimbau agar antusiasme tersebut tidak dibawa ke hal-hal yang berisiko. Ia secara tegas mengingatkan masyarakat untuk menghindari kegiatan konvoy atau pawai kendaraan di jalan raya. Menurutnya, aktivitas seperti itu sangat rawan menimbulkan gesekan antar warga, kecelakaan lalu lintas, hingga perselisihan yang tidak diinginkan. Sebagai solusi dan alternatif yang lebih aman serta bermanfaat, Dandi menyarankan agar para pendukung sepak bola berkumpul di satu tempat tertentu untuk menonton bersama. Selain lebih aman, cara ini dinilai juga dapat membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, Danim juga memberikan rekomendasi tempat nonton bareng yang nyaman dan aman bagi warga Biak Numfor. Ia mengajak seluruh pecinta bola untuk menyaksikan pertandingan di tempat nongkrong kopi sini saja, sebuah tempat yang dikelola langsung oleh pihak Kodim 1708 Biak Numfor. Himbauan ini disampaikan guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama tetap terjaga di tengah semaraknya ajang olahraga dunia di Kabupaten Biak Numfor.

Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, euforia Piala Dunia dan DIM 1708 Biak Numfor himbau masyarakat nikmati secara positif.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Baik pendengar manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kembali mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan